bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Balik lagi di Sepada Taman Pro 2 dan udah jam 7:30 aja nih, gak kerasa banget ya. Kayaknya tadi tuh masih gelap, langit sekarang udah terang aja nih. Gimana Taman Pro 2, kabar kamu di pagi ini? Udah sarapan, udah mandi, udah siap buat OTW kemana gitu ya? Biasa kalau hari Minggu tuh San Mori ya, buat anak motor ya. Atau buat cewek-cewek biasanya udah siap-siap nonton drakor apa? Jangan-jangan pagi-pagi nih ya buat maraton nonton ya. Tapi tenang aja Taman Pro 2, kalau kamu mungkin bingung mau ngapain di pagi ini, kamu boleh juga kok request lagu. Siapa tahu lagu yang kamu request itu bisa jadi mood booster lah ya, buat kamu mungkin yang pagi ini belum semangat gitu kan. Atau mungkin kamu mau cerita pagi-pagi gitu ya, kamu ngapain aja, habis jogging kah, habis olahraga kah gitu ya, boleh banget. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016. Dan bisa juga request lagu itu lewat DM juga bisa di @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua kayaknya gak bisa habis nih ya di pagi hari ini kabar ya dari dunia hiburan Korea Selatan nih. Kali ini ada seorang apa ya, aktor kali bisa dibilang ya, seorang cowok ganteng nih, artis gitu ya, Kim Do-hun, teman berdua, yang mukanya sih mirip-mirip sama gue ya. Yang dikabarkan ini sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film terbaru produksi Netflix ya, yang judulnya itu Do Chabi. Ah, artinya apa tuh? Coba buat kamu yang ngerti ya bahasa Korea Selatan, boleh nanti dikasih tau ke gua ya. Laporan mengenai keterlibatan Kim Do-hun ini sebagai pemeran utama pertama kali muncul lewat media News One ya hari Jumat kemarin, dan agensi Peak G Entertainment ini ngasih tanggapan setelah kabar pemilihan pemeran utama film ini mulai beredar luas terutama di internet kayak gitu ya. Pihak agensi ini menyatakan Kim Do-hun itu sedang meninjau tawaran, ya lagi nego-nego kayaknya nih ya, membintangi film Netflix Do Chabi ini secara positif dan serius ya. Dan sedikit info, tahun kedua film Do Chabi ini disebut memiliki latar sejarah dengan genre aksi, yang dia ini ngangkat kisah seorang goblin ya, atau makhluk mitologi gitu. Nah, judul Do Chabi sendiri diketahui ini berfokus atau merujuk ke sosok goblin yang sering muncul dalam cerita rakyat tradisional Korea.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2. 101,6 Pro 2 Batu teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada berita yang cukup penting nih datang dari Presiden Prabowo Subianto ya, yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi penggerak ekonomi baru di perdesaan ya. Demikian diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, teman Pro 2. Presiden juga nambahin kehadiran MBG di satu desa itu bisa menciptakan perputaran uang hingga kurang lebih itu 10,8 miliar per tahun ya menurut Kepala Negara. Ini berarti jauh lebih besar dibandingkan penyaluran dana desa yang rata-rata itu sekitar 1 miliar. Presiden mengasumsikan dengan 3.000 penerima manfaat dengan nilai 15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari dapat mencapai 45 juta jika dihitung selama 20 hari dalam 1 bulan. Total perputaran uang MBG akan mencapai sekitar 900 juta per bulan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Balik lagi di Sepada Taman Pradua ya, dan kali ini gue mau kasih tahu kamu update seputar Piala Dunia ya, karena kita kan sebentar lagi menyambut Piala Dunia ya, beberapa bulan lagi, 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lah ya Taman Pradua. Nah, ini ada kabar yang menarik banget nih datang dari Federasi Sepak Bola Internasional ya, atau FIFA nih, yang menyatakan optimisme kalau tim nasional Iran ini tetap dapat berlaga di Piala Dunia 2026 di bulan depan ya Taman Pradua. Nah, di tengah ketegangan diplomatik yang emang sekarang kita juga tahu ya lagi berlangsung dengan Amerika Serikat, masih panas-panasnya lah ya. Pernyataan tersebut menyusul pertemuan antara Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grassfrom dengan Federasi Presiden Federasi Sepak Bola Iran ya FFIRI itu Mehdi di Taj di Istanbul tahun 2 ya. Nah, pertemuan konstruktif itu digelar guna ngebahas kekhawatiran operasional terkait partisipasi Iran itu sendiri. Mengingat hubungan kedua negara penandatanganan itu telah memanas selama 3 bulan terakhir ya. Sebagaimana dilansir dari Internasional, dan berita ini teman-teman berdua aku kutip dari koran manado.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu masih ngomongin soal apa ya vibe ya kabar-kabar ya seputar Piala Dunia tahun Pro 2. Kali ini ada ya berita yang bisa dibilang cukup bikin apa ya mungkin sedih juga gitu ya karena tim nasional Jepang dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya nih Kaoru Mitoma untuk ajang Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Winger lincah ini dikabarkan mengalami cedera hamstring ya setelah melalui perandingan yang membuatnya itu harus menepi dalam waktu cukup lama hingga dipastikan gagal nih memperkuat Samurai Biru di turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Kabar ini diperoleh dari unggahan Fabrizio Romano mengunggah tentang kondisi Mitoma. Dalam unggahan itu disebutkan kalau cedera yang dialami pemain asal Jepang ini cukup serius ya dan membuatnya dicoret nih dari skuad Piala Dunia. Selain itu postingan tersebut juga menegaskan kalau Jepang itu udah konfirmasi ya absennya pemain Brighton tersebut untuk Piala Dunia 2026 dan jelas ya absennya Mitoma ini menjadi kehilangan besar bagi Jepang ya karena kecepatan, kreativitas sama kemampuan dribblenya di lapangan nih selama ini tuh jadi senjata utama Samurai Biru tahun kedua saat menghadapi lawan-lawan kuat ya di level internasional sepanjang beberapa tahun terakhir.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu di jam 9 kurang 5 menit nih, teman Pro 2. Harusnya kamu udah mandi semua nih ya. Kalau tadi mungkin kalau masih jam 6, jam 7 masih ada yang mager mandi, masih rebahan ya. Tapi kalau kamu sampai sekarang belum mandi sih, aku salut sih ya, kok betah ya. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu juga tetap betah dengerin aku siaran nih ya. Dan teman Pro 2, mungkin ini bisa dibilang menjadi kabar terakhir ya, seputar Piala Dunia nih, teman Pro 2 ya, seputar keseruan Piala Dunia. Euforia menyambut pesta sepak bola dunia tahun 2026 ini emang udah mulai kerasa ya di tengah masyarakat, termasuk nih di berbagai daerah di Indonesia tentunya ya. Dan antusiasme tersebut gak hanya datang dari kalangan pecinta sepak bola secara umum gitu ya, tapi juga dirasain nih sama komunitas penyandang disabilitas yang ikut menantikan ya ajang olahraga terbesar dunia itu. Semangat menyambut Piala Dunia 2026 juga terlihat di Kabupaten Toli-Toli, Taman Pro 2. Ketua Komunitas Disabilitas Netra Center Toli-Toli, Arifin ini bilang ya, dan mengaku sangat antusias nih menyambut perhelatan sepak bola dunia tersebut gitu ya. Dalam wawancara bersama reporter Radio Republik Indonesia, Arifin bilang kalau ajang Piala Dunia ini selalu menjadi hiburan sekaligus pemersatu masyarakat juga, termasuk bagi kalangan disabilitas netra di Toli-Toli, teman berdua. Keren banget nih ya. Menurutnya, meski memiliki keterbatasan penglihatan, semangat buat mengikuti perkembangan sepak bola dunia itu tetap tinggi gitu ya. Ia juga nambahin kalau biasanya mengikuti pertandingan melalui siaran radio maupun ulasan pertandingan nih yang disampaikan secara langsung. Dan diketahui Radio Republik Indonesia atau RRI juga akan menyiarkan ya tahun kedua secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026, sehingga masyarakat itu bisa menikmati setiap laga yang berlangsung itu secara real time gitu ya. Aduh, jadi makin gak sabar nih tahun kedua ya, mau cepat-cepat nonton yang menyaksikan keseruan Piala Dunia. Oke, jadi itu mungkin ya kabar yang bisa membuat kita semangat, khususnya bagi fans-fans Piala Dunia. So, tahun kedua, sebelum lanjut nih ya di sepada kali ini, ini ada requestan lagu satu requestan lagu dari Galang di Ciracas ya. Ini minta diputerin lagunya Clean Bandit yang Rockabye. So kita dengerin dulu nih ya sebelum lanjut di sepada, requestan lagu dari Galang, Clean Bandit, Rockabye.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya,

Ember menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homewrecker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homewrecker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi teman berdua di Sepadan ya, di jam 9 lewat 22 menit ini. Aku mau kasih kamu informasi tapi bukan lagi seputar olahraga Piala Dunia gitu ya, ataupun kabar-kabar terbaru dari artis K-pop ya. Jadi aku mau sedikit geser topik dulu nih. Yang mana kali ini ada kabar yang cukup penting ya, datang dari objek wisata Kumaligon di Kabupaten Buol tahun berdua yang mulai menunjukkan perkembangan positif ya, setelah pengelolaannya itu secara bertahap diserah full kepada Akamsi gitu ya, masyarakat setempat tahun berdua. Nah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disporapar ya, Buol, ini menilai langkah tersebut memberikan dampak yang positif ya, bisa dibilang terhadap aktivitas wisata maupun peningkatan pendapatan daerahnya. Ya, karena otomatis ya kalau objek wisata rame, terus para pelaku-pelaku usaha juga ya, UMKM di sekitar objek wisata tuh pasti bakal kebagian ini juga tahun berdua, kebagian dampak positifnya kayak gitu ya. Kepala Disporapar Buol, Purnomo Menir, ini bilang saat ini objek wisata Kumaligon telah memiliki sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari sektor parkir dan aktivitas lainnya. Dan tambahnya juga, kontribusi ini menjadi indikator ya kalau pengelolaan berbasis masyarakat itu ternyata mulai berjalan cukup efektif.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal weekend kayak sekarang, teman Pro 2 ya, kayaknya tempat-tempat wisata itu harusnya sih rame dan kamu gak kaget ya. Misal kamu sekarang baru nyampe nih di tempat wisata manapun ya, di daerah Banten, di luar Banten, tapi pas datang-datang rame tau-taunya ya. Kayak di Ancol nih, teman Pro 2, libur panjang kenaikan Isa Almas ini dimanfaatkan masyarakat buat berwisata ke kawasan wisata Ancol Taman Impian ya, selama periode long weekend 14-17 Mei 2026. Dan Ancol itu menargetkan total kunjungan itu lebih dari 110 ribu wisatawan ya. Pada hari pertama libur di hari Kamis beberapa hari kemarin, jumlah pengunjung itu tercatat mencapai 42.600-an orang, teman berdua. Sementara di hari kedua, di hari Jumat ya gitu ya, kawasan Ancol dikunjungi sebanyak 30.600 orang kayak gitu ya. Nah, memasuki hari ketiga libur panjang, jumlah kunjungan ini terus bertambah ya, sampai ke pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 16.00, tercatat sebanyak 29.900-an wisatawan itu udah memasuki kawasan Ancol. Dan Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko, bilang tingginya jumlah kunjungan menunjukkan Ancol ini masih jadi destinasi favorit masyarakat ya, dan jujur favorit aku juga ya dan keluarga. Mayoritas masyarakat ke kawasan wisata Ancol ini buat menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Jadi teman-teman berdua, siapa nih yang pas weekend ya, long weekend minggu ini udah ke Ancol?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Oke, gak kerasa banget nomor 2 ini udah mau jam 10 aja. Dan itu tandanya nanti jam 10 sampai jam 12 kamu bakal diajak ke segmen santai siang ya. Tapi sebelum kita masuk nih ke segmen santai siang yang agak panas ya, agak cerah, harusnya ini aman banget kalau kamu mau otw keluyuran kemana-mana gitu ya. Sebelum lanjut ke situ, aku mau bacain dulu ini ada requestan lagu dari Kak Julia. Katanya, siang Kak, izin request Remuk ya, dari Angie Carvalho, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh dunia, tetap semangat dan tersenyum. Thank you juga buat kamu Kak Julia ya, jadi nomor 2. Sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request dari Kak Julia. Ini dia persembahan dari Angie Carvalho, Remuk.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

Sekarang waktu ini Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kabar pertama teman Pro 2 datang dari Polri yang sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Agenda itu juga dirangkaikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri.

Dan informasi selanjutnya, Taman Perdua PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Aji Bata, Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara guna mendukung kelancaran mobilitas wisatawan selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan lintasan tersebut merupakan akses penting menuju Pulau Samosir, sekaligus bagian dari pengalaman wisata yang menawarkan panorama alam serta kekayaan budaya khas kawasan Danau Toba sejak perjalanan dimulai.

0: Dan kabar ketiga, teman Pro 2 Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA musim 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada hari Sabtu 16 Mei 2026. The Citizen sudah mendominasi sejak wasit membunyikan peluit. Namun aksi anak-anak asuhan pelatih Pep Guardiola itu belum mampu membongkar pertahanan lawan. Peluang pertama City baru hadir melalui aksi Anthony Semenyo di kotak penalti. Namun hasil kerjasamanya dengan Omar Mamouche masih dapat diamankan Robert Sanchez. Serangan lain dibangun lewat umpan silang Jeremy Doku kepada Rodri. Sayangnya sundulan pemain asal Spanyol ini kembali digagalkan kiper Sanchez. Dan striker Erling Haaland sempat membobol gawang The Blues pada penengahan babak pertama. Sekian untuk Kiva Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Oke, Tamu Perdua masih bareng gue, Nandu, di Santai Siang 101,6 Perdua Banten. Teman terbaik kamu, gak kerasa banget nih ya. Dan kayak biasa, Tamu Perdua di Santai Siang Perdua jam 10 ini Perdua Hitlist ya. Jadi boleh banget kamu request-request lagu hits versi kamu, lagu hits yang mau kamu dengerin, lagu hits yang lagi kamu putar terus nih ya beberapa hari terakhir atau malah beberapa minggu terakhir. Teman Perdua langsung aja request ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat DM aja langsung di @rr_pro2banten.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Oke, teman berdua di santai siang ini buat kamu yang lagi nungguin banget ya film The Batman Part 2 karena udah enggak sabar yang mau lihat Robert Pattinson itu acting lagi gitu ya jadi Batman, tapi ternyata bukan cuma Robert Pattinson-nya nih yang mencuri perhatian teman berdua, tapi ada hal lain nih karena sutradara Matt Reeves ini mulai membocorkan deretan pemain baru ya buat The Batman Part 2 sequel-nya teman berdua lewat unggahannya di X ya. Sejumlah nama besar ini udah dipastiin bakal bergabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru semesta Universe Gotham ini gitu ya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya Scarlett Johansson tahun kedua. Black Widow ini bergabung ke DC ya, alumni Marvel Cinematic Universe ya nggak sih, dan Reeves juga ngumumin lewat foto Scarlett Johansson ya di film Under the Skin dengan caption singkat Next Exit Gotham Welcome. Wah, sebuah caption yang singkat tapi wah ini udah bisa dibilang sebuah kisi-kisi juga ya. Tapi enggak cuman itu teman berdua, Sebastian Stan yang juga alumni MCU ini turut resmi masuk jajaran cast ya. Sang sutradara menyambut bintang Thunderbolts itu dengan tulisan In a Gotham State of Mind, Welcome. Lagi-lagi ada kata-kata welcome ya. Intinya selamat datang di Gotham ya teman berdua. Wah, dua alumni MCU bakal beradu acting nih di universe berbeda nih ya.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Baik lagi di Santai Siang 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu nih ya. Jadi teman Pro 2 tadi gue udah sedikit ngintip ya kondisi cuaca di sekitaran kantor RRI Banten. Dan kalau gue lihat sih kalau di sekitaran kantor RRI Banten ini lagi cerah-cerah aja, tapi kita belum tahu nih ya kalau daerah lain gimana. Makanya aku mau ajak kamu buat ikutan update juga nih untuk daerah-daerah di Banten lainnya ya. Dan teman Pro 2, perakiran cuaca di siang ini gue kutip dari websitenya bmkg.go.id. Kamu bisa langsung aja mampir ya, kunjungin websitenya biar kita lihat secara sama-sama kayak gitu ya, dan real time juga. Untuk daerah pertama, tahun kedua, daerah Pandeglang ini diprediksi bakal hujan ringan, Lebak juga hujan ringan, Tangerang hujan ringan, Serang bagian kabupaten hujan ringan, Kota Tangerang hujan ringan, Kota Cilegon hujan ringan, Kota Serang hujan ringan, Kota Tangerang Selatan juga hujan ringan. So ini sedikit bikin gue terkejut juga, karena ternyata menurut perkiraan BMKG ini bakal hujan ringan ya, walaupun kalau gue lihat ini cerah-cerah aja sih. Tapi ya gitu, namanya cuaca kan gak bisa ditebak secara pasti. Tapi gak ada salahnya buat kamu teman Pro 2 yang mau perjalanan jauh, mau liburan, mau menghabiskan waktu weekend ke daerah-daerah yang cukup lumayan jauh gitu ya, gak ada salahnya buat prepare obat-obatan, bawa payung, jas hujan ya, kalau bisa bawa uang koin juga buat kerokan ya, takutnya tiba-tiba kamu di jalan kehujanan terus masuk angin ya. So teman berdua, gitu aja update soal kondisi cuaca di Banten per hari ini. Setelah ini kita tenang aja, masih lanjut kok di Santai Siang.

0: kemana-mana. Pakai koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,6 Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Dan ada kabar yang ini harus sih bisa bikin kita bangga ya, karena walaupun nih teman Pro 2 salah satu pembalap kebanggaan kita ya, Veda Ega Pratama ini gagal lolos ke Q2 pada Moto3 Catalunya 2026. Tapi ini udah menunjukkan kalau Veda ini sebenarnya udah berjuang segitu keras ya teman Pro 2. Dan Veda kini harus start di posisi ke-21 balapan Moto3 Catalunya 2026. Veda sebelumnya hanya menempati posisi ke-19 ya pada sesi latihan di hari Jumat kemarin. Hasil itu ngebuat Veda harus memulai kualifikasi dari Q1. Dan pada awal Q1, Veda sempat bersaing di barisan 4 besar. Posisi itu masih membuka peluangnya menuju Q2. Namun, persaingan berubah pada 5 menit menjelang akhir sesi Q1. Sejumlah pembalap satu persatu memperbaiki catatan waktu dan semakin menggeser posisi Veda. Veda akhirnya menutup Q1 di posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 47,6 detik. Dan hasil tersebut membuatnya gagal lolos ke Q2 Moto3 Catalunya. Dan akibat kegagalan itu, Veda akan mulai balapan dari posisi ke-21. Posisi tersebut menempatkannya di barisan belakang grid. Sementara itu, pole position Moto3 Catalunya direbut pembalap Red Bull KTM Tech 3, Valentin Peroni ya, dan ia mencetak fastest lap teman Pro 2 dengan catatan waktu itu 1 menit 46,6 detik pada Q2.

0: Aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Selamat 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah masuk pertengahan hari aja. Yang tadinya cuaca tuh masih cerah-cerah sejuk, sekarang udah cerah-cerah panas ya. Sama kabar yang satu ini gak kalah panas teman Pro 2 ya. Persija Jakarta ini sukses mencuri poin di hadapan pendukung Persik Kediri. Skuad Macan Kemayoran ini menang cukup telak 3-1 di Stadion Brawijaya hari Sabtu kemarin ya, 16 Mei 2026. 3 gol Persija diciptakan oleh 2 gol Gustavo Almeida dan 1 gol Muhammad Raihan Hanan. 1 gol Persik ini lewat aksinya Jose Rodriguez. Pelatih Persija Mauricio Souza ini mengaku puas dengan kemenangan ini. Ia menilai Persija tampil dominan dan layak, katanya ya, memenangkan pertandingan. Pelatih asal Brazil itu juga memuji penampilan para pemain pengganti ya. Mereka bisa menjalankan keinginannya sehingga rotasi itu tetap berjalan mulus kayak gitu. Witan Sulaiman juga bersyukur bisa meraih poin penuh di Kediri dan hasil menggembirakan ini mereka persembahkan kepada Jackmania supporter setia Persija.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Cara favorite country banget. Bentar. Pesan makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Selamat berdua, ada informasi yang cukup penting buat kamu nih. Ini informasi ini datang dari Kementerian Pekerjaan Umum PU yang terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Progres pembangunan tercatat udah mencapai 50,47% atau melampaui target rencana itu sebesar 50,44%. Pembangunan sekolah rakyat itu dilakukan di atas lahan seluas 77.000,5 meter persegi dan nilai proyek pembangunan ini mencapai 911,48 miliar dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah dan program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu aja ya, teman-teman berdua, sekaligus membuka kesempatan lebih luas lagi bagi anak-anak di daerah. Pembangunan sekolah rakyat Pacitan dilaksanakan Kementerian PU lewat kontraktor PT Berantas Abi Praya Persero dan kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang yang modern.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Halo teman-teman Perdua Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Lagu dari Afgan nih teman berdua, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta, menutup perjuangan kita. Thank you banget yang udah bareng sama gue ya dari subuh ya. Semoga pagi ini sampai nanti ketemu malam, sampai selamanya deh kamu dalam keadaan yang happy terus. Dan gue mau ingetin lagi besok hari Senin siap-siap sibuk lagi, siap-siap dikejar deadline lagi ya teman berdua. Semangat terus pokoknya, karena kita nih RRI Pro 2 Beten bakal nemenin kamu dalam segala bentuk aktivitas ya, di aktivitas yang paling capek, paling berat sekalipun ya. Dan tentu aja thank you juga yang udah request lagu tadi, udah ikut meramaikan siaran gue di hari ini ya, tanggal 17 Mei. Dan abis ini kamu bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 lainnya yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai sore ceria di jam 7. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026? Gimana long weekendnya? Sudah puaskah? Ini karena ini hari terakhir long weekend teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Nandu Putra. Ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu dari sore siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin lagi traveling atau berencana untuk traveling nanti di long weekend selanjutnya bersama dengan Idul Adha gitu ya, biasanya memang ini tuh jadi fenomena unik gitu ya bagi masyarakat Indonesia kalau pas lagi liburan. Kamu sadar gak sih teman Pro 2, dimana persiapan liburan kita itu seringkali bukan cuma soal packing baju aja atau nyari tiket-tiket murah nih teman Pro 2 ya, tapi juga soal mikirin keperluan, kebutuhan perut. Karena kan perjalanan panjang gitu kan, mau gak mau perut itu harus diisi. Dan mindset kita kalau kita beli makanan di perjalanan itu pasti bakal mahal, apalagi kalau misalkan di transportasi-transportasi, entah mungkin kamu naik pesawat, naik kapal laut, atau naik kereta gitu ya, pasti kan si harganya udah diketok teman Pro 2. Nah, secara psikologis dan kebiasaan, mayoritas masyarakat kita tuh punya keterikatan yang sangat kuat dengan cita rasa otentik Nusantara. Kayak ada semacam apa ya, mungkin kecenderungan lidah terhadap menu baru di lokasi liburan. Makanya biasanya kita tuh sering banget bawa bekal dari rumah gitu kan. Bukan cuma taktik aja atau cara aja untuk menghemat budget, tapi juga melindungi rasa kayaknya kalau belum kenyang tuh, belum makan nasi itu belum kenyang gitu teman Pro 2 ya. Kamu sering ngerasa kayak gitu ya. Jadi bahkan ada sebagian juga kalangan yang nekat bawa beras lengkap juga dengan magic jar-nya atau rice cooker. Karena saking kayaknya kalau makan nasi dari convenience store itu gak seenak dimasak dari rice cooker gitu kan. Apalagi kalau misalkan kamu jalan-jalannya ke luar negeri. Nah, biar gak bingung kalau di sana tuh mungkin juga susah untuk menemukan nasi. Kira-kira apa aja sih barang wajib yang ada di tas ketika kita traveling teman Pro 2? Setelah ini kita bakal bahas, jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi bareng PTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita lanjutin nih bahasan soal bekal traveling khas Indonesia. Kalau kita bedah tas punggung orang Indonesia tuh, kalau lagi traveling biasanya ada 3 lauk kering yang legend banget nih, yang gak pernah absen. Yang pertama, ini tuh cara paling mudah untuk memakan atau menikmatinya gitu kan, yaitu abon. Mau abon sapi ataupun abon ayam gitu. Dan dimana karakteristik abon tuh cukup ringan, awet, dan juga praktis, bikin makanan ini jadi penyelamat saat di kondisi darurat gitu teman Pro 2. Tinggal tabur di atas nasi hangat dan langsung jadi. Yang kedua, ada rendang, di mana kuliner kebanggaan dunia ini punya ketahanan alami yang luar biasa karena proses memasaknya untuk mengekstrak air gitu ya. Karena karakter bumbunya yang kaya akan rempah dengan sangat efektif ini mengobati kerinduan akan masakan rumah nih teman Pro 2. Dan hebatnya lagi, sekarang rendang sudah banyak dijual dalam kemasan kaleng yang travel friendly. Kemudian yang ketiga ini ada makanan kering kaya tempe kering, teri kacang, dan juga kentang Mustafa. Jadi teksturnya yang renyah dan juga perpaduan rasa manis gurihnya ini berfungsi untuk menambahkan cita rasa pada makanan. Bisa juga jadi lauk pendamping nasi atau bahkan sekedar cuma cemilan aja gitu ya di tengah perjalanan yang jauh. Dan ketiga lauk ini menjadi bukti nih teman Pro 2, kalau urusan ketahanan pangan gitu ya, lidah kita itu punya standarnya sendiri. Tapi tunggu dulu, ini masih ada pelengkap yang wajib dibawa ketika traveling. Kira-kira apa lagi teman Pro 2 ya?

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Gue baik teman Pro 2, balik lagi bareng BTB. Dan informasi ter up to date ini selanjutnya adalah, kita udah bahas gitu ya, kalau kamu mungkin kalau traveling selain bawa abon, rendang, atau tempe orek gitu, ini ada juga nih bahan-bahan pelengkap yang kayaknya penting banget kalau dilewatkan sama kita yang lagi liburan teman Pro 2. Kalau kamu mungkin tipe orang yang gak bisa makan kalau gak pedes atau gak pakai kecap gitu ya, kalau iya, berarti kamu wajib membawa 3 pelengkap ini. Yang pertama ada saus, kecap, dan sambal sasetan. Karena kalau di belahan dunia lain gitu ya, kamu ke negara-negara Eropa atau Amerika gitu, kamu tuh bakalan sulit gitu kan untuk menemukan kecap manis yang senikmat di Indonesia gitu kan. Atau bahkan sambal ulek gitu, sambal terasi yang pedesnya tuh susahnya ditemukan, sangat amat sulit gitu teman Pro 2. Dimana membawa pelengkap ini adalah salah satu bentuk diplomasi supaya makanan lokal di tempat liburan ini tetap bisa bersahabat dengan selera kita. Dan tentu aja kita juga gak boleh melupakan kasta tertinggi dalam dunia perbekalan. Ini the one and only mie instan. Dimana makanan ini tuh praktis karena kita lagi lapar banget, lagi kerenki tengah malam, lagi liburan kan sulit ya, gak semua tempat makanan buka. Nah, mie instan ini bisa membantu kamu di situasi-situasi mendesak. Selain varian rasanya yang sangat amat komplit dan juga sesuai dengan preferensi lidah kita nih sebagai orang Indonesia gitu ya, proses membuatnya tuh juga sangat amat singkat, cuma bermodalkan air panas aja. Dimana mie instan juga seringkali menjadi kunci gitu kan ketika kita kesulitan gitu untuk menemukan makanan di tengah malam. Dan secara ininya gitu ya, membawa bekal-bekal ini tuh membantu kita untuk merasa nyaman di negara-negara yang baru kita kunjungi teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2, barang bawaan wajib apa yang harus dibawa ketika traveling? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng PTB di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga pertama datang dari kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 2026 di Yogyakarta yang resmi berakhir, di mana kontingen Kazakhstan sukses menjadi juara umum setelah memborong total 7 medali emas, disusul oleh Uzbekistan di posisi kedua. Meski piala dibawa pulang oleh Kazakhstan, tapi Indonesia sukses besar nih sebagai tuan rumah teman Pro 2, di mana pengurus pusat Modern Pentathlon Indonesia panen pujian dari Federasi Dunia dan juga Asia karena pengorganisasian acara, fasilitas hingga hospitality yang dinilai sangat rapi dan profesional. Dan Ketua Umum PPMPI Marsda menyebut apresiasi ini menjadi motivasi besar untuk Indonesia agar ke depan berani membidik kejuaraan dunia yang lebih tinggi, sekaligus memacu semangat atlet muda kita untuk terus mencetak prestasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya santai siang.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu. Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2. Dan kabar keren datang juga dari lapangan tanah liat Foro Italico Roma, di mana petenis peringkat 1 dunia asal Italia, Jannik Sinner, baru saja memastikan diri menembus babak final Italian Open 2026 setelah melewati drama duel sengit selama 2 hari melawan Daniil Medvedev. Dan kamu bisa membayangkan ya, laga semifinal ini dimulai dari hari Jumat lalu, di mana Sinner sempat unggul dengan mudahnya gitu ya, 6-2 di set pertama. Tapi Medvedev ini bangkit dan mencuri set kedua dengan skor 7-5. Nah, pas tensi lagi tinggi-tingginya di set penentuan dan juga Sinner lagi memimpin 4-2, tiba-tiba hujan deras teman Pro 2 mengguyur Roma, dan pertandingan terpaksa ditunda dan kemudian baru dilanjutkan kembali 18 jam kemudian pada hari Sabtu singkat waktu setempat gitu ya, satu siang. Dan hebatnya Sinner cuma butuh waktu 15 menit setelah laga dimulai untuk membungkus kemenangan dengan skor akhir 6-2, 5-7 dan 6-4. Kemenangan ini krusial banget untuk Sinner teman Pro 2 ya, karena tinggal satu langkah lagi dia bisa meraih gelar Career Golden Masters alias memenangkan seluruh 9 turnamen ATP Master 1000, menyamai rekor sang legenda Novak Djokovic. Dan gak cuma itu aja, dia juga berpeluang menjadi petenis Italia pertama yang menjuarai di Roma sejak tahun 1976. Dan juga di partai final yang akan digelar hari ini, Sinner ini bakal ditantang oleh Casper Ruud. Akankah sejarah baru bakal tercipta di malam nanti teman Pro 2? Kita tunggu bareng-bareng ya.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lanjutan datang dari peta persaingan sepak bola benua kuning yang semakin memanas nih dua Teman Pro 2. Dimana dua raksasa Asia Timur, Jepang dan China resmi mengamankan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026 setelah menumbangkan lawan-lawannya di babak perempat final pada Sabtu dini hari kemarin. Dikutip dari laman resmi AFC, timnas Jepang U17 melaju mulus tanpa hambatan setelah menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Dan Maki kita harap menjadi bintang lapangan dengan memborong 2 gol di Teman Pro 2, di mana skuad samurai biru muda ini benar-benar menunjukkan dominasi mereka sebagai kandidat kuat juara. Nah, yang gak kalah keren juga nih Teman Pro 2 dan bikin kejutan adalah China, di mana mereka ini sukses menyingkirkan sang tuan rumah Arab Saudi lewat kemenangan meyakinkan 3-1. Di mana keberhasilan China menembus semifinal ini terhitung impresif banget nih Teman Pro 2. Kenapa? Soalnya mereka sempat mengawali turnamen dengan performa yang kurang meyakinkan. Bahkan sempat ditekuk 0-1 sama negara kita, Timnas Indonesia U17 di fase grup. Tapi mental mereka ini terbukti tangguh sampai bisa melaju sejauh ini. Dan nantinya di babak semifinal, China bakal menunggu pemenang antara duel Vietnam melawan Australia, sementara Jepang akan menantang pemenang dari laga Uzbekistan kontra Korea Selatan. Kira-kira siapa nih Teman Pro 2 yang bakal maju ke partai puncak? Kita tunggu aja ya update berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. In the next 10

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Selamat malam dari Bilal Indrajaya. Niscaya Teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini ya. Dan ada kabar datang juga dari persiapan menjelang Piala Dunia 2026 di mana sang pemain veteran legendaris Son Heung-min ini resmi dipastikan kembali memimpin skuad Korea Selatan, di mana turnamen edisi kali ini bakal mencatatkan sejarah personal buat Son karena menjadi penampilan keempatnya secara berturut-turut di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat raya. Dan kalau dilihat secara kolektif gitu Teman Pro 2 ya, tim Taeguk Warriors ini memang punya tradisi yang kuat banget. Ini adalah penampilan ke-11 mereka di Piala Dunia sejak debut konsisten pada tahun 1986 silam. Biar makin garang, pelatih Hong Myung-bo juga memanggil bintang PSG Lee Kang-in serta dinding kokoh Bayern Munchen ada Kim Min-jae. Bahkan gelandang Hwang In-bom juga tetap dipanggil masuk ke dalam 26 daftar pemain meskipun lagi dalam pemulihan karena cedera pada engkelnya. Dan sang pelatih Hong Myung-bo juga dulu legendaris banget nih Teman Pro 2 pas jadi kapten Korea Selatan di semifinal Piala Dunia 2002. Ini juga menegaskan kalau target awal mereka adalah lolos ke babak 32 besar. Dan berkaca pada Piala Dunia 2022 lalu, di mana mereka ini sukses melaju sampai dengan 16 besar setelah nekat menumbangi Portugal. Dan Korea Selatan kali ini optimis bisa melangkah lebih jauh. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Korea Selatan tergabung di grup A yang terhitung cukup sengit gitu ya, bersama Meksiko, Ceko, dan juga Afrika Selatan. Perjuangan awal Son Heung-min dan juga kolega akan semakin diuji lewat laga perdana kontra Meksiko pada tanggal 11 Juni mendatang. Menurut kamu Teman Pro 2, seberapa jauh sih langkah wakil Asia ini di Piala Dunia nanti? Kita tunggu bareng-bareng ya pembuktiannya. Dan setelah ini Teman Pro 2, kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam top 20 chart internasional dan juga Indonesia gitu ya, bareng Pro 2 FM Jakarta sampai dengan jam 4 sore. Jadi kamu bisa mendengarkan 20 lagu Indonesia dan 20 lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Jakarta. Jadi kita bakal ketemu lagi di jam 4 sore. So, selamat berakhir pekan dan happy long weekend.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

edisi 17 minggu lalu, itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 7.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sore ceria dan kamu masih ditemenin sama BTB. Dan di sore ceria kali ini edisi Minggu 17 Mei 2026 kita bakalan talk show seru nih sama Duta Maritim Indonesia 2025 dengan tema Poros Maritim Muda, cerita Duta Maritim Indonesia dari UPI Serang. Dan sudah bersama dengan Pro 2 FM Banten ada Muhammad Rizky dan juga Vina Avita Sari selaku Duta Maritim Indonesia 2025. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Rizky, kabar baik hari ini ya?
1: Alhamdulillah kabar baik, Kakak sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sekali. Vina gimana kabarnya Vina hari ini?
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, kabar aku baik banget hari ini.
0: Alright, luar biasa. Dan buat kamu teman Pro 2, sebelum kita melanjut lebih jauh gitu ya, kita juga lagi live streaming di kanal YouTube kita RRI Banten. Bisa nih tanya-tanya langsung ke Rizky dan juga Vina nih seputar Duta Maritim Indonesia. Kira-kira apa aja ya yang mereka lakukan gitu kan. Dan kalau gak merepot juga bisa banget nih di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, kita kenalan dulu gitu ya sama Rizky dan juga Vina. Sebagai pembuka gitu ya, boleh dong diceritakan gitu kan bagaimana perasaannya setelah gitu kan mendapatkan Duta Maritim Indonesia. Boleh disampaikan Rizky.
1: Oke, baik, sebelumnya halo teman-teman semua, teman-teman Pro 2 FM Banten ya, yang mungkin saat ini sedang live. Pertama-tama mungkin perkenalkan, saya Muhammad Rizky, alhamdulillah diamanahi sebagai Duta Maritim Indonesia tahun 2025 kemarin oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dan tentunya teman-teman sangat senang sekali dan bangga begitu ya, karena bisa diamanahi sebagai Duta Maritim Indonesia.
0: Oke, wow, luar biasa. Dan selanjutnya ada Vina Avita Sari nih, boleh juga dikenalkan, perkenalan singkat gitu kan dari Vina, silakan.
2: Oke, baik ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Hai teman-teman, perkenalkan aku Vina Vitasari. Sekarang lagi kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang, sekaligus menjabat sebagai Duta Maritim Indonesia tahun 2025 dari Aspek Sindo atau Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir. Salam kenal teman-teman semua.
0: Halo, salam kenal kembali Vina. Dan boleh dong disampaikan sebenarnya kalau Duta Maritim Indonesia ini tuh apa, fokusnya sebagai apa gitu, boleh dijelaskan dari Rizky, silakan.
1: Oke, baik Kak. Sebelumnya terkait Duta Maritim ya, mungkin kita udah jelas ya namanya aja Duta Maritim. Jadi Duta Maritim ini punya fokus itu sebetulnya menyuarakan ya, pertama menyuarakan terkait dengan isu-isu terutama tentang kemaritiman. Dan perlu diketahui nih bersama bahwasanya maritim dengan laut itu beda gitu. Kalau maritim ini keseluruhan nih, baik lautnya, pesisirnya, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi Duta Maritim ini punya fokus gimana caranya kita sebagai pemuda, dari sisi pemudanya, untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan baik pembangunannya, terus baik dengan inovasi-inovasinya, terus baik juga dengan penjagaan daripada pesisir-pesisirnya begitu Kak.
0: Oke, wow, luar biasa. Dan ini pun Duta Maritim Indonesia ini boleh disampaikan kamu mendapat atau diamanahinya ini kapan nih Rizky?
1: Kebetulan kami diamanahinya bareng Sofina ya, kita di 2025, tepatnya di bulan Agustus ya, tahun 2025, begitu Kak.
0: Oke, alright. Kemudian bergeser ke Vina sedikit nih, karena kan yang kita tahu gitu ya, kalau seleksi duta apalagi tingkat nasional itu kan keren banget nih teman Pro 2 ya. Nah, motivasi awal Vina ini ikutan ajang ini tuh apa sebetulnya? Apakah memang udah jadi marine enthusiast gitu, suka sama laut, sering berenang di laut gitu, atau gimana? Vina, boleh disampaikan.
2: Oke, jadi fun fact aja, aku gak bisa berenang ya Kak.
0: Oh gitu.
2: Jadi karena ikut Duta Maritim Indonesia ini, karena dengan background aku jurusannya logistik maritim, logistik kelautan, jadi aku pengen banget nih lebih kenal sama jurusan aku sendiri dengan ikut Duta Maritim Indonesia ini. Jadi kayak keluar dari zona nyaman aku gitu lah Kak.
0: Oke, berarti kalau jadi duta maritim nggak harus bisa berenang gitu ya?
2: Enggak dong, enggak ya teman-teman ya.
0: Enggak ya, jadi bisa ya. Tapi kalau kalau Rizky sendiri apa nih motivasinya ikut dalam ajang duta maritim ini, Rizky?
1: Oke, baik. Mungkin motivasi yang pertama tentu nggak jauh berbeda ya sama Vina, karena kita sama-sama ada di jurusan logistik kelautan, yang mana setelah kita mendalami gitu kak tentang logistik kelautan ini, saya semakin paham bahwasannya laut itu bukan cuma tentang ikan, bukan cuma tentang terumbu karang dan lain sebagainya gitu, tapi ada sisi-sisi laut yang menghasilkan potensi bagi ekonomi gitu. Nah mungkin salah satunya kita berfokus di pelabuhan. Nah tapi sayangnya pelabuhan di Indonesia ini kan masih bisa dibilang kurang lah daripada pelabuhan-pelabuhan lain seperti Singapura, China dan lain sebagainya. Nah dari situlah saya terpikir bahwasannya ketika saya jadi duta maritim ini, saya bisa menyuarakan hal tersebut gitu. Itu motivasi saya yang pertama. Motivasi yang kedua tentunya saya sebagai mahasiswa pengen gitu, walaupun saya nggak tinggal berdekatan dengan pesisir, kebetulan saya tinggal di Jakarta dan tidak berdekatan dan berdampingan langsung dengan pesisir, tapi saya pengen gitu anak-anak yang ada di kota ini juga paham dan tahu gitu, terutama generasi muda kita, bahwasanya Indonesia tuh negara pesisir. Karena saya pernah nanya ke anak-anak SD gitu, tahu nggak sih kita itu negara apa? Negara maritim aja mereka mungkin saat ini masih kurang tahu lah ya gitu. Jadi itulah hal-hal yang mau saya suarakan dan menjadi motivasi saya gitu kak.
0: Oke, wow, luar biasa. Jadi berangkat karena keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau tidak dimaksimalkan gitu kan. Maka hadirlah ini duta maritim teman Pro 2 ya. Tapi kalau Rizky sendiri mungkin kan bisa diceritakan juga dari proses seleksinya gitu, bisa digambarkan tahapan-tahapannya sehingga didaulat lah gitu kan ya, diamanahi sebagai duta maritim 2025 ini Rizky. Silakan.
1: Oke, pastinya terkait dengan seleksi, kita mendapatkan seleksi yang cukup panjang ya. Seleksi yang pertama tentunya waktu itu kita ada seleksi administrasi, baik dari CV dan lain sebagainya. Terus kita dilanjut ada seleksi esai. Nah, kita tuh dilanjut lagi setelah dari situ tuh kita ada video tentang gagasan maritim gitu. Gagasan apa sih yang mau kita bawa dan lain sebagainya. Setelah ada pengekatan lagi ke 100 besar kalau nggak salah, kita itu ada lagi namanya, ini masih seleksi tahap jauh ya kak, belum finalis. Itu kita lanjut lagi ke FGD. Nah dari FGD itu kita ada lagi tuh seleksi terkait dengan presentasi dari isu-isu maritim. Nah dari presentasi isu-isu maritim itulah baru kita dipilih menjadi 50 besar. Nah setelah 50 besar kita masih masuk ke tahap, baru kita masuk ke tahap karantina begitu kak.
0: Oke, wow luar biasa ya, karena cakupannya langsung nasional gitu ya. Boleh disampaikan kalau dari total setahu Rizky gitu, berapa peserta yang mendaftar untuk menjadi bagian dari Duta Maritim 2025 ini Rizky? Silakan.
1: Oke, kalau tidak salah nih kak ya, kalau kita tidak salah pada saat itu hampir 500 mungkin ya dari seluruh Indonesia yang mendaftar, karena kita ada beberapa kali pengekatan hingga akhirnya menjadi finalis dan ikut karantina nasional itu ada 50 orang kak. Kebetulan wow, karantinanya di Jakarta pada saat itu.
0: Oke. Wah luar biasa. Sekarang kita bergeser ke Vina nih, gimana perasaannya bertemu gitu kan, berhasil melawan 500 gitu kan. 1 banding 500 gitu kan ibarat kata ya. 1 banding 500 kemudian di karantina ketemu di Jakarta, ketemu teman-teman dari mungkin daerah-daerah lain gitu kan ya, punya visi yang sama. Ada enggak momen-momen yang paling memorable gitu kan, yang paling diingat semasa proses seleksi dari duta maritim ini Vina?
2: Oke, kalau menurut aku yang paling memorable itu waktu kita diangkat jadi duta maritim itu, aku inget banget subuh-subuh tanggal 17 Agustus kita tuh disiram pakai air bunga dan dikasih selempang ini duta maritim Indonesia, itu tuh sangat amat memorable buat aku sih kak.
0: Oke, tapi ada makna khusus kak kenapa dilantiknya subuh gitu kan tanggal 17 Agustus nih?
2: mungkin karena hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ya Kak, dan kenapa subuh? Karena paginya itu kita akan ke Bundaran HI gitu untuk mengikuti agenda 17-an Agustus itu.
0: Oh, oke, okay. Wah luar biasa ya, begitu dilantik langsung bekerja gitu kan, begitu dilantik langsung melaksanakan program-programnya nih teman Pro 2, luar biasa. Tapi kalau dari persyaratan nih, Rizky dan juga Vina gitu ya, ada nggak hal-hal yang harus dimiliki atau skill-skill khusus gitu kan, yang harus dimiliki oleh seorang calon duta maritim Indonesia? Karena tadi juga disampaikan sama Vina, nggak bisa renang juga nggak apa-apa kok gitu, karena nggak mungkin juga ya ada tes renang gitu kan. Ada nggak hal-hal lain atau skill-skill khusus yang harus dimiliki sama mungkin teman-teman lain yang mau mendaftar atau mencoba menjadi bagian dari duta maritim Indonesia ini? Silakan.
1: Aku ya?
0: Iya, silakan sih.
1: Oke, mungkin kalau skill khusus tadi kan udah belum disampaikan ya. Kalau misalkan skill khusus sih sebetulnya sebagai duta yang pasti sih sebetulnya bisa komunikasi sih Kak. Mau jadi duta apapun gitu, baik duta maritim dan lain sebagainya. Nah namun skill yang selanjutnya itu ya dia tuh mau gitu belajar, mau tahu juga, mau mendalami tentang isu-isu maritim tentunya.

0: ini seperti apa dan apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah gitu ya. Nah, tapi betul. Selanjutnya nih, kalau tadi kan juga disinggung bahwa ini diinisiasi atau mungkin diselenggarakan oleh Aspek Sindo gitu ya. Aspek Sindo ini merupakan asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia. Nah, mungkin di antara teman Pro 2 juga belum begitu memahami gitu kan. Sebetulnya Aspek Sindo ini apa dan kenapa akhirnya membutuhkan duta maritim gitu kan untuk mungkin melancarkan program-programnya dan sebagainya gitu. Boleh disampaikan.
1: Oke. Terkait dengan Aspek Sindo ya, seperti namanya tadi, Aspek Sindo itu sebuah asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia. Jadi asosiasi ini tuh bergerak pada dan melekat gitu pada bupati maupun kepala-kepala daerah, terutama yang berdampingan gitu dengan pesisir. Bahkan ketua, wakil dan jajarannya itu ya harus daripada bupati ataupun pemerintah daerah yang saat itu yang memang berdampingan dengan pesisir begitu kak. Nah, terus si peran Aspek Sindo sih apa sih sehingga membutuhkan sebuah duta? Jadi kan Aspek Sindo ini tuh luas dan ada di seluruh Indonesia ya, terutama di wilayah-wilayah yang ada pesisirnya, wilayah-wilayah yang berdampingan langsung dengan maritim. Nah, sehingga si duta-duta ini lah yang ditugaskan untuk menjadi wajah gitu bagi daerah tersebut, berkomunikasi langsung dengan pemerintah khususnya dari pandangan anak muda, karena nggak bisa kita pungkiri lah ya bahwasanya pandangan anak muda saat ini tuh sangat penting gitu untuk masukan kepada pemerintah secara langsung begitu kak.
0: Wah, luar biasa. Berarti memang di samping menjabat sebagai kepala daerah gitu ya, mungkin daerah-daerah yang ada di pesisir juga membuat sebuah gabungan gitu ya, sebuah gabungan yang memang untuk kembali meningkatkan cara gitu kan bagaimana untuk menjaga maritim di Indonesia gitu ya. Tapi yang fun fact-nya adalah Rizky dan Vina Vitasari ini adalah mahasiswa dari UPI Serang, teman Pro 2. Ini jauh-jauh dari Serang gitu kan, membawa nama UPI gitu kan, UPI Serang apalagi gitu, untuk ke tingkat nasional. Nah, ini bagaimana perasaannya ketika mungkin caranya gitu supaya pihak kampus ya udah ikut aja gitu kan. Tadi juga disinggung bahwa Vina dan juga Rizky mungkin adalah jurusannya logistik kelautan gitu ya. Itu gimana pihak kampus bisa memberikan peran dan juga respon yang baik gitu sampai akhirnya Vina dan juga Rizky dinobatkan sebagai Duta Maritim 2025.
2: Oke, jadi dari awal pihak kampus itu emang udah mendukung ya kak, karena sebelumnya kakak tingkat kita udah ada yang mengikuti ajang ini, Duta Maritim Indonesia ini, karena sesuai juga sama jurusan kita, jadi dosen-dosen pun akan sangat setuju, karena ini kegiatan eksternal juga, bisa membawa nama kampus kita, bisa membawa nama daerah Banten, dan bahkan bisa membawa nama prodi kita gitu kak.
0: Oke, dan begitu kembali ke Serang gitu kan, ini kami berdua membawa prestasi yang luar biasa gitu. Kampus juga seneng ya, Vina dan Rizky ya?
2: Seneng kak, bahkan sampai diposting ke segala penjuru gitu, di Instagram-Instagram. Di kampus juga kakak sudah lihat gitu ya kak, di posting-posting. Jadi kita, aku sama Rizky juga senang banget bisa diapresiasi segitu besarnya gitu.
0: Oke. Nah kemudian karena kan ini mungkin prosesnya juga cukup panjang gitu ya, bahkan karantina langsung di Jakarta gitu kan. Nah gimana cara Rizky untuk bisa menyeimbangkan waktu gitu, karena sambil berkuliah juga gitu kan, sambil berkuliah kemudian sambil melaksanakan tugas-tugas gitu, bagaimana caranya membagi waktu supaya Duta Maritim ini masih berjalan dengan baik gitu kan, dan juga kewajiban di samping itu, kewajiban untuk berkuliah masih dijalankan gitu, Rizky?
1: Oke, baik kak. Tadi seleksi cukup panjang, betul ya. Nah, alhamdulillahnya mungkin seleksinya adalah online, jadi terkait pembagian waktu antara berkuliah dengan seleksi itu masih bisa lah dibagi dan masih sangat mudah. Terus yang terkait dengan karantinanya, alhamdulillahnya pas karantina itu kita memang lagi jadwal libur kuliah gitu kak, karena kan kalau kuliah kan liburnya cukup panjang, jadi pas banget. Jadi sehingga kita ngebagi waktunya nggak terlalu sulit, dan kita juga alhamdulillahnya sangat lancar gitu dalam pembagian waktu ini. Dan alhamdulillahnya juga kampus tadi juga udah disinggung Vina ya, sangat support. Jadi mungkin apabila kita pada saat itu memang ada kuliah pun ya pasti diizinkan gitu, karena ini kan sebuah ajang membawa nama baik kampus juga kan, begitu Kak.

0: Oke, wow, luar biasa. Dan kemudian sebenarnya seberapa penting sih gitu kalau aku mencoba bertanya gitu kan ke Vina, seberapa penting pemahaman tentang isu-isu maritim global gitu kan dalam seleksi duta ini? Apakah memang harus paham banget gitu, paham sampai akar-akarnya gitu untuk menjadi bagian dari duta, atau justru setidaknya kita tahu permasalahan yang ada di Indonesia gitu kan dan bisa memberikan solusi mungkin dengan permasalahan tersebut? Boleh disampaikan, Vina.
1: Oke, jadi menurut aku kalau misalnya untuk tahu terlalu dalam, enggak ya Kak, enggak harus banget. Karena nanti selama proses karantina, kita tuh akan ada materi-materi, bahkan kemarin tuh pernah ada materi dari Bakamla atau Badan Keamanan Nasional Laut gitu. Itu tuh ngasih materi ke kita gimana caranya mereka tuh menjaga laut kita. Itu tuh ngasih banyak materi banget. Kita juga ke kementerian-kementerian, ke stakeholder, itu tuh benar ngasih kita materi tentang kemaritiman gitu. Jadi kalau misalnya untuk tahu lebih dalam, nanti akan diajarkan di karantina gitu Pak.
0: Oke, wow, luar biasa ya. Dan kita break dulu nih teman Pro 2 gitu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, bisa langsung ke live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten, bisa langsung di live chatnya atau di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan setelah ini kita bakal bahas kira-kira program apa saja yang akan dijalankan atau bahkan sudah dijalankan oleh Duta Maritim Indonesia 2025 ini ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Alright teman-teman, dua balik lagi bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas seru banget nih dengan Duta Maritim Indonesia 2025 gitu ya. Ada Muhammad Rizky dan juga Vina Avitasari nih. Dan sebelumnya kita udah bahas gitu kan ya, alasan-alasan, kemudian proses seleksi yang cukup panjang gitu kan. Dan bahkan katanya fun fact-nya di tanggal 17 Agustus itu dilantiknya gitu. Dan subuh-subuh teman-teman dua, ini luar biasa nih. Mereka nih keren banget nih loh. Dan kalau gitu aku mau langsung tanya nih ke Vina nih. Ini kan sudah diamanahi sebagai Duta Maritim Indonesia 2025 gitu ya. Nah, kira-kira programnya apa aja yang sudah dijalankan gitu kan, dan mungkin yang masih akan dijalankan ke depan gitu, boleh disampaikan Vina.
1: Aku pernah selama masa kuliah gitu ya Kak, setelah menjalani karantina Duta Maritim Indonesia ini bersama teman-teman aku di kuliah, kita tuh ke Desa Dumas, kalau kakak tahu, itu tuh di daerah Banten. Mm-hmm. Jadi di sana kita ambil ada sebuah kasus limbah kerang. Jadi tuh kita buat limbah kerang ini supaya bisa bernilai, dan kita bikin itu tuh namanya pupuk. Jadi pupuk, dijadiin pupuk tanaman. Jadi menurut aku itu bukti nyata sih kalau misalnya nilai-nilai maritim itu tuh harus dikembangin lagi gitu Kak, supaya bisa bernilai. Dan untuk kedepannya sih aku pengen kalau misalnya aku mengadakan sosialisasi gitu lebih tentang si pupuk kerang ini, jadi bisa untuk dijual lagi gitu. Okay. Jadi bisa bernilai lebih banyak gitu, jadi gak cuma jadi limbah aja di sana.
0: Alright, nah ini Vina juga menarik ya, boleh disampaikan secara lebih detail gitu, ini prosesnya bagaimana gitu kan? Karena mungkin teman Pro 2 juga belum ada bayangan gitu, dari kerang yang keras gitu ya, yang keras kok tiba-tiba bisa berubah jadi pupuk, itu bagaimana prosesnya? Apa yang dilakukan Vina dan teman-teman di Desa Domas gitu ya, di Tirta Yasa gitu kan?
1: Ya jadi di sini ada Rizky juga, salah satu pengembang pupuk ini. Jadi itu tuh kulit kerang ya Kak, kulit kerang kita giling, emang ada alatnya. Dia tuh nanti akan jadi tepung, semacam tepung gitu untuk jadiin pupuk. Jadi bukan cuma pupuk doang Kak, dia tuh ada tanah juga supaya jadiin pupuk ini tuh buat nutrisi aja, buat nutrisi supaya tanamannya ini bisa tumbuh dengan baik gitu Kak.
0: Ah, oke. Okay. Dan kalau dari Rizky bagaimana melihat respon masyarakat di Desa Domas gitu ya? Karena mungkin biasanya kalau kulit kerang ya udah aja gitu ya, karena nggak ada nilai jualnya pertama gitu. Terus biasanya kebanyakan yang dikonsumsi ya dagingnya aja gitu, karena nggak mungkin ya makan kulit kerangnya gitu kan, keras ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari Rizky ketika datang ke sana bagaimana respon masyarakat terhadap mungkin sebuah inovasi juga gitu ya? Boleh diceritakan.
2: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak. Nah, terkait dengan tadi limbah kerang. Nah, sebetulnya pada saat selama saya menjadi mahasiswa mungkin ya, dan before maupun after menjadi duta maritim, pada saat itu memang kami bukan cuma sendiri tapi juga bersama kawan-kawan di himpunan Himaloka, itu kami mengembangkan tadi ya, kerang. Nah, itu tuh sebetulnya ada dua. Satu itu menjadi pupuk, dan dua itu satu lagi itu menjadi sebuah briket. Nah, respon masyarakat tentunya masyarakat itu sangat apa ya? Pertama mungkin bertanya-tanya gitu pastinya. Betul enggak sih, bisa enggak sih jadi pupuk ini, terus kandungannya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, setelah kita lakukan penerapan dan praktik, masyarakat tuh sebetulnya cukup tertarik gitu ya, Kak. Mungkin sangat tertarik terutama yang pada saat pembuatan briket. Nah, terkait pembuatan briket itu kita nggak di Domas tapi kita itu di desa di PPN Karangantu gitu. Nah, masyarakat cukup tertarik responnya, namun sangat disayangkannya itu adalah salah satu ya Kak, kita bisa ngasih inovasi, kita bisa ngebuat hal tersebut, tapi terkait dengan pemasaran ini yang masih kurang. Nah, mungkin alhamdulillahnya kita diundang mungkin ya di live kali ini bisa jadi apa ya, ini bisa jadi dorongan mungkin ya bagi teman-teman maupun pemerintah gitu ya, yang ngelihat terkait live ini bahwasanya ada hal lain yang bisa dikembangkan, tapi kita masih kurang akses kepada jangkauan pasar kita begitu. Jadi mungkin bisa dibantu terkait itunya daripada orang-orang yang mungkin punya jabatan maupun pemerintah dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin di antara teman Pro 2 juga masih bingung gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih manfaat khusus, atau mungkin adakah tanaman-tanaman khusus atau justru pupuk atau briket dari kulit kerang ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, Rizky?
2: Oke. Terkait dengan pupuk ini sebetulnya untuk semua jenis tanaman, tapi kita itu melakukan uji coba itu hanya di tanaman pada saat itu tanaman tumbuh-tumbuhan ya Kak, seperti kangkung, cabai dan lain sebagainya gitu. Dan kita itu waktu itu melakukan sebuah uji coba membandingkan gitu antara pupuk konvensional yang sudah ada sekarang di pasaran dengan pupuk yang kita kembangkan pada saat itu, yaitu pupuk limbah kerang. Nah, dari hasil sampel pada saat itu, kita mencoba selama 14-30 hari secara berturut-turut, yang mana kita mendapatkan hasil daripada, mohon maaf ya, ini agak-agak lupa, kita ngulas kembali sedikit, yang kita dapatkan pada saat itu, gimana pupuk daripada limbah kerang ini mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat daripada pupuk konvensional gitu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan briket. Nah, briket ini kita itu sebetulnya pupuk kerangnya ini itu setelah dihancurkan ini menjadi bahan campuran. Jadi bukan bahan sepenuhnya. Kan kita tahu ya briket ini biasanya dari akar dari kelapa lah ya, dari kelapa gitu. Lalu dicetak dan dibentuk gitu, kelapa dibakar, dicetak dan dibentuk. Nah, kalau ini setelah si kelapa ini dibakar, setelah si kelapa ini menjadi sebuah arang, nah kita ini menambahkan si cangkang kerang yang sudah kita haluskan ini ke dalam si kelapa sebelum kita melakukan pembentukan gitu Kak. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah briket yang kita hasilkan ini bertahan lebih lama daripada briket yang secara umum atau briket yang hanya dari limbah kelapa aja begitu Kak.
0: Oke, berarti ini sangat amat berguna sekali gitu ya. Mungkin berangkatnya dari limbah gitu kan ya, limbah cangkang kerang, kulit kerang gitu kan, justru bisa dimanfaatkan. Tapi sejauh ini apakah memang sudah ada package-nya gitu, sudah ada produknya atau masih menjadi apa ya, mungkin swasembada untuk di lokal aja gitu?
2: Sebetulnya kita udah coba membuatkan package-nya Kak untuk masyarakat di sana. Kita coba kasih desainnya, kita juga coba kasih bentuk package-nya ke masyarakat. Namun memang belum dipasarkan gitu. Kami waktu itu memberikan ke masyarakat, bahwasanya masyarakat nih kita kasih edukasi buat pemasarannya. Dan kita itu tidak bisa membantu terlalu jauh ya Kak terkait dengan pemasarannya. Namun kita membantu sampai di titik itu, jadi sebetulnya saat ini masih digunakannya hanya untuk di lokal saja Kak. Jadi di domasnya sama di karangantunya begitu Kak. Jadi sama masyarakat setempat.
0: Oke, tapi sejauh ini dalam prosesnya masih dibuat atau diolah oleh masyarakat setempat kah? Jiski atau Vina?
2: Oke, sejauh ini buat yang di PPN Karangantu ya, seharusnya masih. Dan nanti Kak di bulan 5-6 di bulan Juli atau Agustus nantinya itu dari himpunan kami akan melakukan follow up lagi nih Kak terkait dengan si limbah ini di tempat PPN Karangantu ini. Kebetulan nanti di bulan segitu isunya adalah bukan tentang inovasi lagi tapi tentang pemasarannya. Jadi nantinya dari himpunan pengen coba nih mengembangkan terkait dengan pemasarannya sudah sampai mana dan lain sebagainya, karena kita dari himpunan juga ada monitoring ya Kak terkait hal tersebut gitu ke daerah. Namun untuk yang di Doma saat ini memang sudah tidak berjalan. Jadi yang masih berjalan yang di Karangantu harusnya. Dan akan dilakukan follow up ya di sekitar bulan Juli atau Agustus. Saya lupa
0: Kak. Oke, wah.
2: Tahun ini.
0: Oke, tapi ini pun langkah yang luar biasa ya. Maksudnya dari Duta Maritim Indonesia dan juga teman-teman dari UPI Serang gitu kan. Untuk tadi memanfaatkan limbah cangkang kerang dan juga yang memang mungkin gak ada nilai ekonomisnya gitu ya. Dicobalah gitu kan membuat apa ya yang bernilai ekonomis dari hal yang dianggap limbah gitu. Tapi kalau Vina sendiri boleh disampaikan, sebetulnya awal inovasinya bisa kepikiran gitu kan ya. Karena kan biasanya teman Pro 2 juga selalu mikir gitu ya, sering kok ngelihat cangkang kerang gitu kan atau cangkang apa, cuman cuek aja gitu ya. Nah, inovasinya tuh sebenarnya berangkat dari mana sampai akhirnya kepikiran untuk tiba-tiba membuat pupuk dari cangkang kerang, kemudian briket yang ada kandungan cangkang kerangnya juga gitu. Boleh disampaikan.
1: Inovasinya yang pertama karena dari tuntutan ya, Kak. Jadi tuntutan program kerja kita gitu, program kerja terus melihat kasus kalau misalnya di Domas itu banyak cangkang kerang atau di daerah Serang sini banyak cangkang kerang yang udah nggak kepake gitu, jadi limbah aja. Jadi kita memutuskan kalau misalnya bikin aja gitu sesuatu yang bernilai gitu. Terus nanti akhirnya akan ada artikel ilmiah juga gitu Kak. Jadi gak cuma produk jadi aja, tapi secara pendidikan juga akan ada dipublikasikan gitu Kak.
0: Oke, wah luar biasa. Tapi selain tadi, apakah memang masih ada program yang akan dijalankan oleh Duta Maritim Indonesia? Atau lebih banyaknya dengan berkolaborasi gitu, Vina atau Rizky?
1: Kalau aku akan berkolaborasi sih, Kak. Karena tidak ada yang mendanai ya, Kak. Jadi mungkin akan berkolaborasi terus supaya program kerjanya bisa terus berjalan gitu, Kak.
0: Oke. Tapi apakah sudah melaksanakan kolaborasi itu dengan siapa saja kalau boleh tahu?
1: Dengan Rizky.
0: Oh, dengan Rizky, oke.
1: Iya, karena kebetulan Rizky founder, boleh diceritakan saja ke Rizky.
2: Ya mungkin izin ya Kak. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin program yang saat ini sedang dirancang mungkin sudah berjalan dan akan berkelanjutan. Sebetulnya seperti isu yang sudah saya bawakan ya di awal tadi, saya ini pengen nekenin bahwasannya anak-anak ini harus dapat edukasi tentang maritim gitu. Kalau bisa sejak mereka ada di sekolah dasar. Jadi pengetahuan mereka tentang maritim ini jangan sampai pas mereka udah dewasa, udah SMA, udah kuliah baru sadar bahwasannya Indonesia ini negara maritim. Nah, berangkat dari hal itu tuh sebetulnya saya juga kebetulan mempunyai sebuah komunitas ya Kak. Namanya sebetulnya komunitas kerelawanan, namanya Forisma, Volunteer of Rising Generation Miracle. Dan alhamdulillah sudah mendirikan sebuah yayasan, namanya Yayasan Ruang Muda Forisma. Nah, di yayasan dan komunitas ini, kami ini salah satu fokusnya itu adalah Fomarin atau tentang kemaritiman. Yang mana kita ini ngasih edukasi ke anak-anak, terutama anak-anak yang ada di wilayah perkotaan. Jadi fokus kita bukan anak-anak yang ada di wilayah pesisir, justru anak-anak yang ada di wilayah perkotaan. Agar apa? Agar mereka ini seminimal-minimalnya tahu Indonesia itu satu negara maritim, dua, Indonesia ini punya laut yang luas dengan berjutaan potensi gitu. Nah, yang selanjutnya juga yaitu tentang FGD ya, Focus Group Discussion, atau tentang diskusi-diskusi lah bersama anak muda terkait dengan isu maritim, yang mana ini menjadi sebuah follow up ya bagi kami gitu di anak muda. Dan sehingga hasilnya adalah sebuah mungkin artikel dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga cukup sering ya menulis artikel dan punya salah satu platform yang namanya banyakbaca.id, di mana saya mengajak teman-teman gitu, baik di yayasan, baik juga secara umum, untuk ketika mereka punya artikel terkait tentang kemaritiman yang bisa menyuarakan gitu kepada orang banyak, ya ayo sini saya bantu publish. Ya mungkin belum di media besar, tapi setidaknya kita bisa publish. Karena kan pada saat ini mungkin yang menjadi menjadi momok gitu, mereka itu, kita itu bisa mengalahkan sebuah aturan, kita itu bisa menyuarakan sebuah kebijakan itu melalui apa? Melalui tulisan gitu Kak. Kalau saat ini kita nggak bisa ketemu langsung dengan orang yang mau kita temui, ya melalui tulisan itu kita bisa memaparkan apa saja sih yang kita inginkan gitu Kak.
0: Alright, wah luar biasa ya. Ini juga tadi disampaikan ada Forisma gitu ya, komunitas gitu, yang memang memberikan edukasi, dan justru yang menjadi sarana atau anak-anaknya itu bukan pesisir gitu ya. Justru biar biar lebih awarenya adalah anak-anak yang di perkotaan gitu kan, karena mungkin cenderungnya cuek gitu ya, nggak peduli gitu. Oke, tapi kalau dari Vina ataupun Rizky, kan ini Banten ini cukup luas gitu ya, kalau kita lihat pesisir pantainya dari Tangerang hingga Lebak gitu kan, sampai ujung Kulon lah gitu kan, ini cukup panjang sekali. Di kondisi saat ini di Provinsi Banten khususnya, bagaimana kondisi maritim yang ada di Banten, Vina?
1: Menurut aku sekarang potensi Banten tuh lagi naik-naiknya banget ya Kak, karena punya pelabuhan, punya kawasan yang pesisir yang banyak juga. Tapi harus tetap dioptimalisasi sih Kak, karena tadi aku menemukan kasus cangkang kerang yang limbah, itu kan bisa jadi kasus juga buat Banten gitu, buat wilayah sekitarnya, untuk terus mengoptimalkan karya mereka gitu Kak, hasil olahan yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitar juga.
0: Oke, okay. Kalau dari Rizky apa nih? Fenomena apa yang dilihat dari sekitaran pesisir di pesisir Banten gitu kan? Yang mungkin bagi Rizky kayaknya ini bisa deh untuk kita benahi sedikit demi sedikit gitu.
2: Oke, okay. Sebetulnya kalau masalah ngebenahi Banten ini PR-nya cukup banyak banget ya, Kak. Dari kemarin-kemarin kalau kita dengar tentang isu pagar laut itu udah jadi PR banget ya bagi Banten, terutama apalagi kan Banten wilayah pesisir, tapi ada hal tersebut di pesisir, itu kan lucu gitu kemana pemerintahnya dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, Banten ini indah pantai-pantainya dari ujung ya, Pantai Anyer, Pandeglang, Lebak dan lain sebagainya, punya pantai-pantai yang cukup oke lah. Tapi sangat disayangkan satu, infrastruktur menuju ke arah sana tuh masih sangat minim. Apalagi kalau misalkan jalannya sore hingga ke malam hari, masih gelap, jalanan banyak bolong-bolong. Terus ditambah lagi banyaknya pungli gitu di daerah, di kawasan sekitar pesisir. Jadi yang seharusnya orang-orang bisa menikmati hal tersebut, jadinya males mungkin ya ke arah sana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin pemerintah masih harus menyoroti gitu dan harus datang langsung ke wilayah-wilayah pesisir yang mungkin jarang terjamah gitu. Ya contohnya Domas. Domas walaupun banyak orang, kita tahu lah salah satu yang paling viral gitu makanan dari Domas ada bontot ya. Wilayah penghasil bontot gitu di kota Banten, di Provinsi Banten, di kota Serang ya, si Domas itu atau Kabupaten Serang itu, tapi ternyata air di wilayah sana sangat minim gitu. Bahkan banyak, kalau kakak-kakak daerah sana ya, banyak orang-orang di Domas itu mandi itu di pinggir kali. Oke lah kalau kalinya bersih, ini kalinya hitam, air bersihnya minim dan lain sebagainya. Bahkan ada masjid di daerah sana yang airnya itu sangat minim gitu. Nah ini kan harusnya menjadi sorotan gitu bagi pemerintah untuk coba datang ke sana, melihat kebutuhan masyarakatnya dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi itulah hal-hal yang saya soroti paling utama lah dari infrastruktur jalannya, terus juga perairannya. Jadi jangan sampai Banten ini punya potensi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahnya, begitu Kak.
0: Oke, wow, luar biasa. Berarti memang kalau dari segi tantangan cukup banyak ya. Maksudnya karena dari segi demografi kita pun punya pesisir pantai yang cukup panjang gitu kan, dari Tangerang ke ujung Kulon hingga ke Lebak di bawah gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita back to tema tadi gitu kan, bahwa sebagai duta maritim inilah merupakan poros maritim muda gitu ya. Tapi kalau dari Vina sendiri, bagaimana Vina memaknai diri kan sebagai duta maritim gitu ya, sebagai poros maritim muda untuk Banten, apalagi mewakili nasional juga gitu ya, itu seperti apa, boleh disampaikan?
1: Oke, jadi menurut aku tuh poros maritim muda itu bukan cuma ketika anak muda itu bukan cuma bangga kalau misalnya mereka tuh hidup di negara yang maritim gitu Kak. Tapi gimana seorang anak muda itu bisa menjadi aktif gitu, ambil peran dengan program kerja kontribusi nyata supaya alam kita ini bisa terus meningkatkan gitu Kak, meningkatkan hasil, karena di situ tuh Laut Indonesia ini kalau misalnya bukan anak muda yang jaga, siapa lagi gitu Kak.
0: Oke, okay, alright. Kalau dari versi Rizky bagaimana melihat diri saat ini kan sebagai poros maritim muda gitu ya, sebagai mungkin pionir untuk teman-teman di lingkungan paling kecilnya gitu kan ya, di lingkungan keluarga, tetangga dan bahkan kampus gitu. Itu bagaimana, apa yang dimaknai sebagai poros maritim muda bagi Rizky sendiri?
2: Oke, mungkin yang pertama ya, yang saya maknai sebagai poros maritim muda, saya itu merasa ketika anak muda bukan hanya peduli, tapi juga ikut bergerak dan memberi solusi nyata gitu untuk maritim di Indonesia. Jadi, saya sih punya harapan mungkin ya, buat kita teman-teman, terutama para pemuda, gitu, untuk terus menyuarakan, untuk terus menjaga dan untuk terus peduli gitu terhadap maritim, karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya Indonesia ini adalah negara maritim, jadi kita harus sama-sama jaga sehingga kita ini bukan hanya menjadi negara maritim, tapi juga menjadi poros maritim dunia yang ideal, begitu Kak.
0: Oke. Dan Vina dan Rizky, ini sudah masuk nih pertanyaan di WhatsApp Pro 2 FM Banten ya. Dari 0857 sekian dari Wildan katanya, Kak mau tanya, kalau untuk menjadi duta maritim Indonesia itu apakah harus dari jurusan yang berbau dengan kemaritiman atau kelautan gitu, atau justru mahasiswa lain dengan background jurusan yang mungkin enggak ada hubungannya itu bisa juga menjadi bagian dari duta maritim Indonesia? Boleh disampaikan.
1: Oke, aku mau jawab ya. Jadi ada teman sekamar aku selama masa karantina itu dengan jurusan administrasi publik. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau daftar Duta Maritim Indonesia ini, nggak perlu dengan background maritim, tapi kalian harus punya antusias gitu terhadap maritim. Jadi selama di sana, supaya kalian tidak boring gitu ya Kak, karena dari jurusan yang bukan maritim, jadi kalian tuh harus cari tahu dulu nih, kemaritiman itu apa, secara sederhananya aja gitu Kak. Jadi nggak harus dari jurusan maritim ya teman-teman. Tapi okay, harus punya minat antusias maritim.
0: Oke. Gitu ya Wildan ya, dan juga teman Pro 2 ya. Jadi punya minat, ketertarikan kepada hal-hal yang berbau maritim gitu kan, itu pasti udah bakal senang banget gitu ya jadi duta gitu kan. Nah selanjutnya ada juga dari 0812 43 sekian, ada Linda kan yang pengen tanya, Kak mau tanya dong, kalau jadi duta maritim berarti sering ke pantai dong, itu bisa dijawab apakah sering ke pantai gitu kan, apakah sering berenang di pantai gitu, atau seperti apa? Apa boleh Rizky dijawab, disampaikan.
2: Oke, buat saya pribadi ya, dibilang sering enggak juga, karena kayaknya duta maritim enggak hanya tentang pantai ya tadi ya yang udah saya bilang, tapi tentang segala hal gitu yang menyangkut tentang laut, perekonomian dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya simple jawabannya, enggak sering ke pantai gitu Kak, tapi suka sama pantai.
0: Oke. Karena mungkin banyak di antara teman Pro 2 takut hitam kali ya gitu. Jadi kayak mikir-mikir, apakah menjadi duta maritim bakal sering panas-panasan gitu? Apakah bakal sering melakukan kegiatan di luar ruangan gitu? Jadi Linda enggak ya, jadi jangan takut ya, jadi bisa coba aja menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia. Dan kemudian terakhir nih dari Vina dan juga Rizky nih, kira-kira pesan-pesan untuk teman Pro 2 yang mungkin masih belum aware gitu ya, masih cuek gitu sama kondisi kemaritiman kita, hal-hal simple apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menjaga laut kita, maritim kita, supaya tetap bersih, tetap dijaga ekosistemnya gitu. Boleh disampaikan Vina dan juga Rizky.
1: Oke, mungkin pesannya aku sederhana aja sih Kak, karena semuanya berasal dari sampah ya. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan, karena itu nanti akan berdampak juga untuk kita semua, banjir ya teman-teman ya.
0: Oke, kalau dari Rizky?
2: Ya betul, yang pertama sepakat ya Salvina, sampah, hal simple kan itu ya, sampah, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua mungkin lebih aware lagi ya, tentang pesisir ataupun maritim di sekitar kita, tentang tidak mengambil ikan secara berlebihan, tidak mengambil ikan yang mungkin ukurannya belum sesuai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin tidak membuang limbah ke laut gitu ya, bukan hanya limbah sampah tapi juga mungkin limbah daripada minyak dan lain sebagainya, apalagi terutama yang daripada kapal-kapal begitu Kak.
0: Oke, wah luar biasa, ini senang banget akhirnya dapat insight baru nih teman Pro 2 gitu ya, dari teman-teman Duta Maritim Indonesia 2025. Dan ke depan semoga yang akan dijalankan mengedukasi teman-teman gitu kan, mengedukasi masyarakat, bisa sama-sama menjadi salah satu langkah terbaik lah gitu kan ya, untuk menjaga ekosistem laut, kemudian kemaritiman di Indonesia gitu ya. By the way, terima kasih Muhammad Rizky dan juga Vina Avitasari sudah bergabung bersama Pro 2 FM Banten, lancar dan sukses selalu ya. Dan dengan ini kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Sore Ceria, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101.6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Masih di Sore Ceria bareng BTB, dan kita sudah masuk di Hit Shuffle ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari 2015 sampai dengan 2026 langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: sudah kemana saja, sudah liburan kemana saja nih teman Pro 2, boleh dong di share di WhatsApp kita juga ya, sekaligus request bisa banget langsung aja. Dan kita ada program khusus nih dalam semarak Piala Dunia nih teman Pro 2, jadi kamu juga bisa bergabung nih. Dan ini aku bakal tanya-tanya sama ChatGPT gitu kan, tentang keunikan-keunikan tim-tim di Piala Dunia. Dan hari ini kita bakal bahas keunikan tim-tim Piala Dunia. Menurut kamu, kenapa sih ChatGPT gitu ya, setiap negara selalu punya identitas atau tradisi unik yang kental banget setiap kali masuk putaran final nih?
1: Nah, menurut...
0: Iya, kenapa nih menurut kamu ChatGPT? Boleh disampaikan?
1: Tentu. Jadi menurutku itu karena setiap negara punya sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang mereka bawa. Pas Piala Dunia, identitas itu jadi semacam kebanggaan nasional, jadi mereka pakai simbol, kostum, atau tradisi yang khas. Itu yang bikin vibe tiap tim benar-benar beda dan gampang diingat.
0: Oke, tapi kita mulai dari Korea Selatan nih ya, karena memang Korea Selatan juga punya julukan Taeguk Warriors gitu. Sebenarnya menurut kamu ChatGPT, apa sih arti filosofis dibalik nama itu yang bikin mental bertanding mereka itu selalu kuat dan keren gitu ya?
1: Nah, benar banget. Taeguk Warriors itu sebenarnya terinspirasi dari simbol Taeguk yang ada di bendera Korea Selatan. Taeguk itu melambangkan keseimbangan antara yin dan yang, kekuatan, harmoni. Jadi, julukan itu ngasih pesan kalau tim nasional mereka itu punya semangat juang yang seimbang, berani, dan gak gampang menyerah. Itu yang bikin mental mereka tuh selalu tangguh di setiap pertandingan.
0: Oke, okay. Nah kemudian nih yang lagi ramai juga di sosial media gitu kan, ada Brazil Dance gitu, dimana biasanya timnas Brazil ini dikenal dengan goyang sambanya nih. Apakah memang ritual menari sebelum masuk ke lapangan atau saat selebrasi gol itu beneran ngaruh ke psikologi permainan mereka, atau ya cuma ya buat selebrasi aja gitu menurut kamu ChatGPT?
1: Wah, menarik sih. Menurutku itu kombinasi keduanya. Jadi samba itu memang simbol identitas budaya Brasil, dan waktu selebrasi itu bikin mereka lebih rileks, ekspresif, dan bangga. Dari sisi psikologis, rasa percaya diri itu bisa meningkat, karena mereka merayakan sebagai tim yang punya tradisi, bukan sekedar pemain biasa. Jadi bisa dibilang, itu memang ngaruh, walaupun nggak selalu jadi faktor tunggal.
0: Oke, kalau kita throwback lagi nih ChatGPT ke tahun 2018 gitu ya, di mana timnas Islandia ini punya selebrasi yang namanya Viking Clap gitu ya, yang menggelegar bareng supporter. Kira-kira menurut kamu itu bikin gentar tim lain gak, timnas lain gak, atau justru itu bagian dari selebrasi mereka aja?
1: Iya, menurutku itu kombinasi juga. Viking Club itu kan benar-benar unik, dan energi yang mereka ciptain itu kerasa banget. Jadi di satu sisi itu bikin kepercayaan diri tinggi, tapi di sisi lain iya, bisa aja tim lawan jadi ngerasa deg-degan atau tertekan. Jadi itu lebih ke bentuk identitas mereka yang sekaligus ngasih dampak psikologis ke lawan juga.
0: Oke, okay. Tapi terakhir nih, misalnya timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia gitu ya. Kira-kira budaya apa atau identitas apa yang bakal dibawa supaya selebrasinya semakin wah gitu? Menurut kamu apa ChatGPT?
1: Wah, itu seru banget dipikirin. Menurutku mungkin Indonesia bisa bawa budaya batik atau tarian tradisional kayak saman, reyok, atau mungkin juga tari pendet. Soalnya itu simbol kekayaan budaya kita, gotong royong, dan semangat nasional. Kalau dibawa ke lapangan, pasti bisa ngebangun kebersamaan, bikin semangat juang yang kuat, dan pastinya membanggakan.
0: Alright, wah luar biasa nih teman Pro 2 ini ngobrol-ngobrol singkat bareng ChatGPT gitu ya. Karena memang tadi ya, maksudnya setiap tim nasional dari berbagai negara di dunia itu punya ciri khas atau mungkin budaya yang ingin selalu dikesertakan gitu kan. Bener banget tadi gitu, kalau Indonesia mungkin bisa batik gitu ya, atau mungkin tarian-tarian, tarian saman, tarian reog, ponorogo gitu kan, bisa dibawa. Tapi as soon as possible lah ya, semoga Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia gitu kan. Kalau menurut kamu teman Pro 2, kira-kira nih kalau Indonesia melaju ke Piala Dunia itu bakal menggunakan selebrasi yang berbudaya apa gitu? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita juga ya, di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

bernapas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Halo Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Nikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk rasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa mencatat tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi, kamu bisa mencatat tanggalnya. Untuk Syafara dan Digiwara 2026 diselenggarakan tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek info lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB nih ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sore hari ini, ada dari Nabila. Nabila katanya pengen dengerin Charlie Puth dengan judulnya Change. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist lah ya. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri katanya pengen dengerin Luka Yang Kurindu dari Mahen. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu selanjutnya datang dari Wildan. Wildan katanya pengen dengerin Clean Bandit dengan judulnya So Low. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih bergabung di Pro 2 Hit Shuffle ya. Sampai dengan jam 7 sore hari ini bisa request lagu-lagu terbaik kamu dari 2015 sampai dengan 2026 ya, tahun rilisnya, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

lagu dari Clean Bandit featuring Demi Lovato solo teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 22 menit sore hari ini ya. Dan ini ada fakta-fakta menarik dan juga unik dari lagu solo ini, di mana katanya proses rekaman vokal Demi Lovato ini dilakukan secara daring lewat Skype karena kendala jarak nih teman Pro 2. Jadi Clean Bandit ini berada di studio London, sementara Demi Lovato ini lagi tur di Amerika Serikat nih teman Pro 2. Jadi efek vokal hibrida yang unik dan juga kedengaran kayak kepotong-potong dalam lagu itu dibuat dengan memotong sampel vokal Demi Lovato, terus mengacak frekuensinya menggunakan instrumen synthesizer. Wah, ini unik juga ya nih, lirik ini.

Nah, itu dia teman pro 2. Jadi makin unik dan eargasm aja gitu ya. Karena jarang sih, beberapa musisi tuh jarang berani untuk melakukan hal serupa gitu kan. Jadi ini fresh aja gitu ketika lagunya rilis gitu kan. Dimana liriknya, walaupun lagunya EDM gitu ya, walaupun lagunya seru banget, tapi liriknya justru bermakna melankolis nih teman pro 2. Tentang rasa sakit hati setelah putus cinta dan perjuangan untuk bisa hidup mandiri kembali. Dimana konsep video musiknya juga digarap sendiri oleh para personil Clean Bandit dengan alur cerita yang menampilkan Grace Kato yang membuat ramuan kimia misterius untuk mengubah pacarnya menjadi seekor hewan. Dan teman pro 2, lagu ini tuh sukses mencapai peringkat 1 di Inggris, menjadi lagu nomor 1 keempat bagi Clean Bandit sekaligus lagu nomor 1 pertama dalam karir Demi Lovato di negara tersebut. Dan berkat lagu ini, Clean Bandit menjadi musisi pertama yang berhasil mencetak 7 hits top 5 berturut-turut di tangga lagu Inggris. Dan juga selain itu, lagu ini dinobatkan sebagai lagu paling banyak dicari di dunia

Most Shazamed Song sepanjang tahun 2018. Wow, luar biasa. Ini kamu punya momen apa dengan lagu ini teman Pro 2? Karena aku ingatnya momen-momen ketika SMA, SMP gitu ya. Ini lagi nge-hype banget lagu-lagu EDM dan jujur enak banget dipakai buat jogging pagi teman Pro 2 ya. Kalau gitu, untuk menemani sore hari kamu di hari Minggu ini teman Pro 2, satu lagu dari Andra and the Backbone, Song for You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi bersama BTB Teman Pro 2 di sore ceria ini ya. Dan masih ditemenin sama BTB, sudah masuk lagi nih request lagu dari Avina. Avina katanya pengen dengerin Seventeen dengan Adore You. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Tania. Tania pengen dengerin Cheryl Seinavia dengan Setia. Alright.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah gue dari Syahril Seinavia, setia teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih nih, untuk menutup long weekend kamu, kamu bakal ditemenin sama Rama di juga malam sampai dengan jam 12 malam hari ini ya. Kalau gitu aku BTB pamit undur diri beserta tim teknik. See you and see you. Bye-bye teman Pro 2, selamat hari Senin besok.

Informasi pertama, teman Pro 2 Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto3 Katalunya di sirkuit Barcelona. Pembalap Honda tim Asia itu memulai balapan dari posisi ke-20 dan naik 12 posisi. Tambahan 8 poin membuat Veda bertahan di 5 besar klasemen sementara Moto3 dengan 58 poin.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman berdua, anggota grup idola K-pop BTS Jungkook menceritakan pengalamannya kembali ke atas panggung dalam rangkaian tour dunia terbaru grup bertajuk Arirang. Konser tour dunia Arirang yang dimulai bulan lalu di Stadion Goyang, Korea Selatan, yang menandai kembalinya BTS itu turut menjadi momen emosional bagi Jungkook.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia memiliki cadangan beras di gudang Bulog 5,3 juta ton sehingga pasokan pangan Indonesia dianggap aman. Pemerintah memastikan pangan terkendali dengan harga stabil dan Indonesia berhasil mengekspor pupuk ke sejumlah negara. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Pro 2 Indi dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 17 Mei ya 2026 di Minggu malam. Besok hari Senin. Semoga malam harinya baik-baik saja teman Pro 2 dan hari ini menyenangkan ya. Dan gimana nih rasanya sehabis long weekend, besok harus kembali lagi nih ke realita teman Pro 2. Semoga long weekend minggu ini udah cukup ya untuk kamu istirahat dan juga healing. Dan kembali lagi nih mencari pundi-pundi rupiah gitu ya. Tadi juga kamu ditemenin dulu nih sama Pro 2 Indi Jakarta. So kita balik lagi ditemenin sama Rama. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam, Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Selalu Rama ingatkan ya, kalau misalkan Jaga Malam hari ini tentunya dengan ngobrol-ngobrol banyak banget yang bakalan kita obrolin. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita berada di segmen Music and Info, dan informasi pertama pada malam hari ini ada fakta menarik nih teman Pro 2 soal dunia musik, karena ternyata minat masyarakat Indonesia terhadap genre K-pop itu mulai menurun. Karena berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagikan di akun X Surezur Lab nih, Indonesia jadi negara dengan presentase minat K-pop paling rendah dibandingkan Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, justru kondisi ini dikatakan nunjukin nih kalau misalkan musik lokal sekarang itu makin kuat ya, dan makin dicintain pendengar Indonesia, khususnya anak-anak muda nih. Banyak lagu dari musisi dalam negeri yang sekarang rutin masuk tangga lagu digital dan juga viral di media sosial. Jadi kalau dulu playlist isinya cuma dominan lagu luar, sekarang malah makin banyak lagu lokal yang nemenin aktivitas sehari-hari. Dari lagu galau, lagu santai malam, sampai lagu yang cocok buat nemenin overthinking kamu, semuanya ada ya. Bukan cuma populer aja di dalam negeri teman Pro 2, beberapa musisi Indonesia juga mulai berhasil menembus pasar internasional. Ini juga jadi bukti nih kalau kualitas industri musik Indonesia makin berkembang ya, dan punya daya saing besar juga nih di Asia Tenggara terutama. Jadi sekarang kita gak cuma jadi penikmat tren musik Indonesia, tapi juga mulai jadi pecipta tren lewat karya-karya lokal yang keren-keren banget. Nah teman Pro 2, kalau kamu sendiri sekarang lagi sering dengerin lagu lokal siapa nih yang nemenin malam kamu, atau mungkin malah jadi lagu wajib tiap hari? Coba ya, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Anyway, requestan perdana pada malam hari ini teman Pro 2, Remuk by Enggi Carvalho. So, enjoy ya.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, karena ada kabar inspiratif nih datang dari rangkaian perayaan Waisak tahun ini. Karena sebanyak 56 biksu dari berbagai negara ikut dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 ya. Perjalanan ini dimulai dari Bali dan menuju Candi Borobudur sebagai simbol perjalanan spiritual sekaligus pesan perdamaian. Yang keren lagi teman Pro 2, perjalanan ini gak cuma sekedar jalan kaki biasa aja ya. Para biksu tuh bakal menempuh perjalanan selama 20 hari melintasi beberapa provinsi, mulai dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Yogyakarta. So bisa dibayangin teman Pro 2, perjalanannya panjang dengan semangat damai dan kebersamaan ya tentunya. Selain jadi bagian dari perayaan Waisak, kegiatan ini juga jadi momen refleksi tentang pentingnya toleransi dan hubungan baik antar umat beragama nih teman Pro 2. Karena lewat perjalanan ini banyak orang dari latar budaya dan negara yang berbeda itu bisa saling bertemu, saling mengenal, dan bahkan berbagi nilai perdamaian. Dan menariknya lagi, kegiatan seperti ini juga bisa mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara, karena ketika budaya, tradisi, dan nilai kemanusiaan dipertemukan, apalagi dalam satu perjalanan gitu ya, yang muncul bukan perbedaan aja tapi rasa saling menghargai. Nah teman Pro 2, menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah kegiatan Walk for Peace ini bisa bikin hubungan antar budaya dan negara di Asia Tenggara makin dekat?

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Baru-baru ini ada pernyataan dari Cinta Laura yang lagi banyak dibahas nih teman Pro 2, terutama sama anak muda dan perempuan masa kini ya. Lewat talk show Perempuan Berdaya Bebas Berkarya bareng Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Cinta Laura tuh bilang kalau perempuan itu nggak punya tanggal kedaluwarsa untuk menikah atau sukses atau mungkin mulai lagi dari awal pun mengejar mimpi yang sempat tertunda. Dan jujur ya teman Pro 2, pesan ini relate banget untuk seluruh perempuan di Indonesia, karena sekarang masih banyak orang yang merasa hidup tuh harus sesuai timeline orang lain. Umur segini harus nikah, umur segitu harus sukses dan harus punya ini itu. Padahal perjalanan hidup tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang emang sukses nih di usia muda dan bagus juga, gak apa-apa gitu ya. Dan ada juga yang baru nemuin passion setelah berkali-kali gagal. Dan itu gak masalah sama sekali teman Pro 2, karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai juga ya, tapi siapa yang mau tetap mau berjalan dan gak menyerah sama mimpinya. Kadang emang tekanan sosial bikin orang takut mulai ngulang gitu ya, takut dibilang telat juga, kadang-kadang juga takut dibanding-bandingin, bahkan takut jadi dirinya sendiri. Itu jangan sampai di posisi seperti itu ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya sih yang paling penting tuh bukan omongan orang ya, tapi gimana kita tetap berkembang dan bahagia dengan versi hidup di diri kita sendiri.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini kita di penghujung segmen Music and Info ya. Teman Pro 2, pernah gak sih ngebayangin ketemu sama idolanya gitu ya, yang selama ini cuma bisa dilihat lewat layar aja? Nah, buat seorang fans, momen itu tentu jadi pengalaman yang gak bakal dilupain seumur hidup ya. Dalam sebuah pertemuan dengan Daniel Radcliffe, fans tersebut gak cuma sekedar foto atau minta tanda tangan aja. Ia justru cerita soal masa sulit yang dia alami setelah kehilangan seorang ayah ya. Obrolan yang awalnya sederhana itu ternyata berubah jadi momen emosional yang menyentuh banget. Dan yang bikin haru lagi, Daniel Radcliffe merespon dengan sangat hangat. Tanpa diminta, ia memberikan pelukan dan dukungan secara langsung. Hal kecil yang mungkin terlihatnya sederhana ya, tapi buat fans tersebut itu jadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Kadang memang ya teman berdua, seseorang gak selalu butuh solusi panjang lebar. Ada waktunya orang cuma butuh didengar aja, dipahami aja, atau bahkan dipeluk nih, sambil diyakinkan kalau semuanya akan baik-baik aja. Dan momen ini juga nunjukin kalau hubungan antara idola dan fans bisa lebih dari sekedar kekaguman aja. Karena di balik popularitas seorang public figure, ada sisi manusiawi yang ternyata bisa memberikan dampak besar untuk orang lain. Dan teman berdua, selalu ramai ingatkan nih, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, mau ikutan pada perjalanan obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Yo teman produa, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam, sorry tadi segmen music and info ya. Kali ini masuk jam 9, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin deket banget nih buat anak muda sekarang, relationship ini. Coba deh buka sosial media sebentar aja, ada ngelihat couple goals gitu ya, ngelihat surprise mewah, ada hubungan yang kelihatannya harmonis 24 jam nonstop gitu ya. Pun ada juga pasangan yang kayaknya gak pernah berantem sama sekali, teman produa. Sampai kadang kita mikir kok hubungan orang lain kok kelihatannya sempurna ya. Tanpa sadar kita mulai membandingkan hubungan sendiri sama potongan video 30 detik milik orang lain. Padahal yang sering lupa kita sadari, sosial media itu tempat upload highlight hidupnya, bukan seluruh realita kehidupannya. Makanya pada malam hari ini Rama pengen ngajak teman produa ngobrol soal kenapa standar percintaan di sosial media sering bikin ekspektasi kita jadi gak realistis ya. Tapi satu lagu dulu nih yang di request pada malam hari ini, tapi by Perunggu. Anyway, enjoy teman produa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan teman Pro 2, sosial media itu emang ibarat etalase ya. Orang cenderung menunjukkan bagian terbaik dari hidupnya. Kalau lagi bahagia ya diposting, lagi dinner romantis ya diposting, dan lagi anniversary juga diposting. Tapi jarang banget nih ada yang upload abis debat 3 jam karena salah paham gitu ya. Jarang ada tuh yang bikin story hari ini kita diem-dieman. Karena memang manusia pengennya terlihat baik-baik aja, dan itu bikin banyak orang mulai punya standar hubungan yang gak realistis ya. Seolah-olah pasangan yang baik harus selalu romantis, selalu peka, selalu ada, dan selalu ngerti tanpa dijelasin. Padahal hubungan nyata tuh gak sesempurna feed Instagram ya teman Pro 2. Tentu ada capeknya, tentu ada salah pahamnya, dan tentu ada fase bosennya juga nih.
1: Sampai kita

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: 나는 밤에 와.
1: �aga malam. Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan salah satu efek paling bahaya dari sosial media adalah comparison nih. Awalnya cuma lihat konten pasangan orang lain, lama-lama mulai mikir kok hubungan gue gak kayak gitu ya. Padahal kita gak pernah tahu nih kondisi asli di balik kamera tuh seperti apa. Bisa aja yang kelihatan harmonis ternyata sering konflik, dan yang kelihatan romantis ternyata cuma konten aja ya. Dan lucunya sekarang banyak orang sibuk mencari hubungan yang terlihat ideal daripada hubungan yang benar-benar sehat, karena validasi sosial kadang terasa lebih penting ya daripada kenyamanan emosional. Makanya jangan heran teman Pro 2 kalau ada hubungan yang kelihatannya goals banget gitu di internet, tiba-tiba putus tanpa aba-aba, jadinya ya malah petaka.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Kali ini dan sekarang gitu ya, hubungan tuh sering banget nih berubah jadi konsumsi publik. Sedikit-dikit upload, sedikit-dikit update, sedikit-dikit bikin konten couple. Dan sebenarnya nggak salah ya teman Pro 2, selama itu bikin bahagia. Tapi yang jadi masalah adalah saat hubungan mulai dijalani demi terlihat keren di mata orang lain. Yang akhirnya yang dikejar tuh bukan lagi kenyamanan, tapi validasi. Harus posting hadiah, harus posting effort, dan harus terlihat romantis terus. Padahal hubungan sehat gak selalu rame nih di sosial media ya. Kadang justru yang paling tenang, paling awet. Karena cinta yang matang gak sibuk membuktikan ke semua orang nih.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman berdua, kali ini kita masuk kali ya ke sesi fun fact sosial media memang bisa mempengaruhi kepuasan hubungan. Karena menurut penelitian dari American Psychological Association, terlalu sering membandingkan hubungan sendiri dengan hubungan orang lain di media sosial itu bisa menurunkan kepuasan dalam hubungan nih teman berdua. Karena otak kita tuh, otak manusia lebih tepatnya, cenderung membandingkan realita hidup sendiri dengan highlight hidup orang lain. Selain itu, penelitian dalam Journal of Social and Personal Relationship menemukan bahwa pasangan yang terlalu fokus pada validasi sosial itu cenderung lebih mudah ya mengalami konflik soal ekspektasi dan perhatian. Dan menariknya lagi, menurut penelitian dari Harvard University, hubungan yang sehat justru lebih dipengaruhi oleh komunikasi, rasa aman emosional, dan tentunya kepercayaan. Bukan seberapa romantis tampilannya di internet ya. Jadi kalau hubungan kamu gak viral, gak estetik, dan gak sering dipamerin, bukan berarti gak bahagia ya teman berdua. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada kacamata by Afgan, so enjoy ya teman pro 2.

Istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

favorit kamu mau menemani obrolan pada malam hari ini, yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan melanjutkan pembahasan kita, teman Pro 2, sekarang banyak banget ya standar hubungan yang muncul dari internet. Katanya kalau pasangan sayang tuh harus begini, kalau cinta tuh harus begitu, kalau nggak diposting berarti disembunyiin gitu ya. Padahal setiap hubungan punya cara masing-masing nggak sih? Ada pasangan yang romantisnya terang-terangan, ada juga yang sederhana tapi konsisten nih. Dan jujur aja, hubungan yang terlalu dipaksakan mengikuti standar internet malah sering kehilangan keaslian ya. Karena cinta bukan perlombaan siapa yang paling estetik, teman berdua. Yang penting itu bukan seberapa iri orang lain melihat hubungan kamu, tapi seberapa nyaman kamu menjalaninya ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini, Just Keep Watching by Ted McRae. Enjoy, teman berdua.

Teman berdua, Senja Sudut Kota by Samuel Cipta menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Teman berdua, emang internet tuh suka drama ya, makanya hubungan toksik kadang lebih viral nih dibandingkan hubungan sehat. Yang posesif dibilang bucin, yang overprotective dianggap romantis, dan yang cemburuan berlebihan gitu ya, malah dianggap tanda cinta. Padahal hubungan yang sehat sering terlihat biasa aja. Nggak heboh, nggak penuh drama, dan nggak selalu update. Tapi justru di situ nyamannya ya, karena cinta yang dewasa biasanya nggak melelahkan, dia tetap tenang, bikin kamu bukan bikin kamu overthinking tiap malam gitu ya. Dan makin dewasa kita juga mulai sadar hubungan yang nyaman itu jauh lebih penting daripada hubungan yang kelihatannya sempurna. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini teman pro 2 ada Tarot by Fish dan juga Pikiran dan Perjalanan by Baraswara. So, kalau misalkan kamu FOMO nih mau ikutan request di Jaga Malam, selalu ingat Rama ya, setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. Enjoy teman pro 2.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Teman berdua, sosial media emang tempat berbagi cerita ya, tapi jangan sampai bikin kita tuh lupa membedakan mana realita, mana tampilan. Karena gak semua yang terlihat bahagia itu benar-benar bahagia, dan gak semua hubungan yang sederhana berarti gak sehat ya. Jangan ukur hubungan kamu dari konten orang lain, teman berdua, karena cinta yang asli gak selalu estetik, tapi terasa tulus ya saat dijalanin. So, selalu ingat, jangan terlalu sibuk mencari hubungan yang terlihat sempurna di sosial media, karena yang kamu butuhkan sebenarnya bukan couple goals-nya, tapi couple yang saling mengerti ya, teman pro 2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam malam yang udah request pada malam hari ini, yang udah mendengarkan dan udah menemani ya. Besok semangat lagi kembali ke realita karena hari Senin. Mau nangis tapi ya udahlah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri, besok libur dulu ditemenin sama Nandu Putra ya. Dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Loh, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: ke jam 5. Sudah tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 di Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sampai malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Presiden juga mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Dengan kondisi tersebut, menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari grup K-pop Elite yang mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200. Posisi tersebut menjadi pencapaian perdana Elite menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman pro dua pasangan bulu tangkis Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung mengalahkan ganda Tiongkok He Jingting dan Ren Xiangyu dengan skor 2-1-15 dan 2-1-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India Satwik Kasraj dan juga Chirag Shetty dengan skor 2-1-12 dan 2-5-23. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya hari Senin ini di tanggal 18 Mei 2026? Dan ini after long weekend, gimana? Harus makin semangat nih ya pagi hari ini ya. Dan biar makin semangat, kamu bakal ditemenin sama BTB sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi terup to date nih teman Pro 2. Dan informasi terup to date salah satunya datang dari Sheila on 7 dengan lagu Melompat Lebih Tinggi yang katanya bakal hadir kembali dalam versi yang benar-benar baru. Kali ini lagu ikonik tersebut bakalan diaransemen dan juga dibawakan ulang oleh Lomba Sihir. Jadi band yang digabungi sama Baskara, kemudian Raihan, Natasha Udu, Enrico, dan juga Tristan Julian itu resmi membagikan teaser singkat terbaru Melompat Lebih Tinggi sambil mengumumkan bahwa full versionnya itu bakal dirilis pada 22 Mei mendatang nih teman Pro 2. Walaupun cuplikan yang dibagikan ini baru berdurasi beberapa detik gitu ya, respon dari media atau mungkin netizen ini langsung rame banget gitu ya. Banyak pendengar mengaku gak sabar katanya mendengar bagaimana salah satu anthem era 2000-an tersebut diterjemahkan ulang lewat sentuhan khas Lomba Sihir. Dan versi terbaru ini juga disebut bakal membawa nuansa yang cukup berbeda dibanding original version milik Sheila on 7. Apalagi band yang disebut sebagai supergroup ini dikenal dengan pendekatan musik yang eksploratif dan juga modern. Aduh, ini sih teman Pro 2 jadi makin penasaran gitu ya. Kira-kira Lomba Sihir ini bakal membawa Melompat Lebih Tinggi ini seseru apa, seberbeda apa? Karena jujur ini lagu yang apa ya, yang bisa dibilang cukup ikonik juga dari Sheila on 7 nih. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira punya kenangan apa dengan lagu ini? Karena beneran seseru itu dan lagunya best sih jujur gitu kan teman Pro 2. Kalau gitu untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Aespa nih, Armageddon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluarga

0: membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Spada ya. Dan buat kamu yang suka banget sama Marvel Cinematic Universe, ini ada kabar baru gitu ya. Karena sutradara Matt Reeves ini mulai membocorkan deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 lewat unggahannya di X nih. Dimana sejumlah nama besar dipastikan bakal bergabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru semesta Gotham tersebut. Nah, salah satu yang paling mencuri perhatian nih teman Pro 2 adalah bergabungnya Scarlett Johansson, alumni MCU juga gitu ya, dimana Reeves mengumumkannya lewat foto Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat aja sebenarnya, "Next exit Gotham, welcome." Wow, tapi gak cuma itu aja. Sebastian Stan yang juga alumni MCU turut resmi juga masuk ke dalam jajaran cast. Sang sutradara juga menyambut bintang Thunderbolts itu dengan tulisan "In a Gotham State of Mind, welcome." Dan Stan sendiri disebut akan memerankan Harvey Dent alias sosok yang nantinya dikenal sebagai Two-Face. Oh wow, luar biasa. Dan nama-nama lain juga bakalan ikut meramaikan film ini adalah Charles Dance, Brian Tyree Henry, hingga aktor Jerman Sebastian Koch. Dance ini dikabarkan bakal memainkan karakter Charles Dance, ayah Harvey Dent. Meski plot ini masih dirahasiakan, Reeves sempat memberi bocoran kalau sequel ini bakal lebih banyak mengeksplorasi sisi Bruce Wayne. Menurutnya, film pertamanya terlalu fokus pada Batman, sementara film kedua, di mana penonton ini akan diajak melihat lebih dalam sosok pria di balik topeng tersebut. Dan for your information di teman Pro 2 ya, The Batman Part 2 ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu dari Zigaz, sahabat jadi cinta teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 melepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date datang dari Drake yang resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dan ya benar banget, hasilnya langsung membuat gempar netizen nih teman Pro 2. Sebenarnya sih hype-nya buat perilisan ini tuh udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dimana fans ini udah mulai curiga kalau Drake ini sedang menyiapkan something big gitu ya, setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral di mana-mana. Dan fun fact-nya, 3 album ini gak cuma dibedain dari musiknya aja, tapi juga dari identitas visual yang terasa punya dunia masing-masing nih teman Pro 2. Dimana sampul Maid of Honor misalnya memakai foto ibu Drake saat muda, yang bikin project ini tuh kerasa lebih personal dan sentimental. Sementara Iceman tampil dengan visual tangan bersarung payet yang jelas memberikan apa ya, homage ke style gitu ya, iconic Michael Jackson. Tapi di sisi lain teman Pro 2, Habibti ini justru punya artwork yang cukup misterius, di mana foto hitam seorang perempuan hitam putih gitu ya, dengan wajah tertutup selotip, menyisakan bagian mata aja yang terlihat. Dan Drake kayaknya mau comeback yang gak biasa-biasa aja nih teman Pro 2. Soalnya ini tuh kayak jadi karya solo pertamanya sejak For All The Dogs rilis tahun 2023. Dan setelah beberapa tahun terakhir namanya terus ada di tengah drama panjang dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi kultur hip-hop bahkan kultur pop. Sebelum trilogi ini keluar, Drake juga sempat merilis project kolaborasi Some Songs For You bareng Party Next Door di 2025. Buat kamu mungkin yang kangen sama Drake, here we go, God's Plan by Drake.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Terus tuh kamu nama FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin sama BTB. Dan biar makin semangat di pagi hari ini, karena abis long weekend, biasanya hari Senin ini punya penyakit Monday blues gitu ya. Rasanya aduh, badan udah diserang, udah siap kerja, udah siap kuliah, udah siap sekolah lagi, tapi otak atau pikiran tuh masih pengennya liburan ya teman Pro 2 ya. Nah, biar makin semangat, di jam 7 pagi hari ini kamu bisa memilih musisi pilihan kamu ya. Tapi biar semangatnya makin membara, kita agak-agak nostalgia dikit gitu ya. Di band-band tahun 2010-an gitu ya, 2015-an nih teman Pro 2. Kalau gitu kamu bisa memilih, ini bakal aku battle aja langsung, Sheila on 7 versus Niji versus juga Geisha teman Pro 2. Kenapa sih harus memilih ini? Karena pertama, biar kamu makin semangat untuk memulai minggu ini Senin pagi ini dengan semangat. Kemudian yang kedua, karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan. Terus gimana cara milihnya? Gampang banget. Kamu tinggal search aja di Instagram